Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan aja Gusalim Painal 91,2 lagi Sawer FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Senang sekali pada pagi hari ini kembali bersuara dengan Adel Fabri dalam Selamat Pagi Pesisir Islami. Di edisi Jumat 4 September 2020 kita hadirkan informasi seputar Islam tentunya untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Selamat pagi sahabat, mudah-mudahan pada pagi hari ini dilimpahi keberkahan, dilimpahi rahmat oleh Allah SWT. Jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai aktivitasnya sahabat, dan juga selalu untuk berhati-hati ya bagi sahabat Lengkisau yang saat ini berkendara. Sahabat Lengkisau, selain informasi islami, lagu-lagu religi juga bakal berbanding sahabat di edisi kali ini. Nah, sahabat Lengkisau, tetap stay tune di 91,2 Lengkisau FM. Sebelum kita masuk ke informasi yang pertama, Adel Fabri kembali hadirkan tembang religi untuk sahabat Lengkisau pagi hari ini sambil memulai aktivitasnya.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
0: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
0: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center 1.500-400.
0: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
1: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
0: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengki Sawer FM. Sama lagi sobasi bersama Del Fabri dalam program Selamat Pagi Pasisir Islami di edisi Jumat 4 September 2020. Dan sama lagi soal informasi yang pertama kita hadirkan terkait dengan memilih hobi yang bermanfaat, di mana setiap manusia pasti memiliki waktu luang. Nah, di sela kesibukan belajar, bekerja, atau menjalani berbagai aktivitas kehidupan, selalu ada saat-saat ketika seseorang bebas memilih apa yang ingin ia lakukan. Pada waktu itulah manusia biasanya melakukan sesuatu yang ia sukai, yang sering disebut sebagai hobi. Bagi sebagian orang, hobi dianggap sebagai hal yang ringan, sekedar hiburan untuk mengisi waktu senggang. Namun bagi seorang muslim, hobi bukanlah sekedar kegiatan pengisi waktu. Ia merupakan bagian dari bagaimana seseorang menggunakan umur yang Allah amanahkan kepadanya. Setiap detik kehidupan manusia sangat berharga. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali, dan setiap detik akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat. Di mana sahabat Al-Kisah Rasulullah SAW bersabda, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang empat perkara. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana ia memperoleh, untuk apa ia belanjakan. Serta tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Sahabat lagi sahur, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah kesehatan dan juga waktu luang. Namun ironisnya dua nikmat ini justru sering tidak disadari oleh banyak manusia. Rasulullah SAW bersabda, dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan juga waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Banyak orang baru menyadari nilai waktu setelah kehilangan kesempatan. Ketika masa muda telah berlalu, ketika kesehatan boleh melemah, atau ketika kesempatan telah hilang, barulah seseorang menyesal karena tidak memanfaatkan waktunya dengan baik.

Sabalangi Show, sebagian orang beranggapan bahwa agama melarang kesenangan ataupun hiburan. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar, di mana Islam adalah agama yang sangat memahami dan menjaga fitrah manusia. Allah menciptakan manusia dengan kebutuhan untuk beristirahat, bersantai, dan menikmati kehidupan dunia dalam batas yang diperbolehkan. Disampaikan juga dalam hadis tentang permainan dan hiburan yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW bersama para sahabat adalah hadis tentang orang-orang Habasyah yang bermain tombak di masjid. Dari Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku melihat Nabi SAW menutupiku dengan selendang beliau, sementara aku melihat orang-orang Habasyah bermain di masjid. Beliau membiarkanku melihat hingga aku sendiri yang merasa bosan. Maka pahamilah keadaan seorang gadis muda yang senang terhadap hiburan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, sahabat disebutkan juga bahwa mereka bermain dengan tombak dan perisai sebagai bentuk latihan ketangkasan. Ada pula hadis tentang Rasulullah SAW berlomba lari dengan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang hiburan, tetapi mengaturnya agar tetap berada dalam batas yang benar. Hiburan yang diperbolehkan dapat menjadi sarana untuk menyegarkan jiwa setelah kelelahan menjalani aktivitas. Namun sahabat, hiburan tidak boleh menjadi tujuan hidup atau membuat seseorang lalai dari kewajiban. Hobi yang paling baik adalah hobi yang membantu seseorang menjadi lebih baik dalam agama maupun dalam kehidupan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Jadilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu ke negeri akhirat, dan janganlah engkau melupakan bagianmu di dunia." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Ayat ini mengajarkan keseimbangan, di mana seorang muslim tidak meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi juga tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Nah, beberapa contoh yang bisa kita lakukan sahabat ya dalam mencari hobi yang bermanfaat, seperti bisa membaca buku dan menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, menulis dan berdakwah, berolahraga untuk menjaga kesehatan, berkebun atau memelihara tanaman, belajar keterampilan baru yang bermanfaat. Aktivitas seperti ini bukan hanya mengisi waktu, tetapi juga memberi nilai positif bagi kehidupan seseorang. Sabalang Kisau, kita juga bisa mengusahakan hobi yang dilakukan menjadi nilai ibadah. Di mana sampaikan Sabalang Kisau di Rasulullah SAW yang bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Misalnya kita berolahraga diniatkan untuk menjaga kesehatan agar kuat beribadah. Berulis diniatkan untuk menyebarkan ilmu. Berkebun diniatkan untuk memberi manfaat bagi keluarga. Dengan niat yang benar, aktivitas yang tampaknya sederhana bisa menjadi nilai pahala. Ada juga sahabat hobi yang menguatkan fisik dan mental. Misalnya kita mempelajari keterampilan seperti memanah, berkuda, dan juga berenang. Selain melatih kekuatan fisik, juga melatih disiplin, kesabaran, dan juga keberanian. Nah, untuk hobi yang tidak terarah, Sabalang Kisau yang justru menghabiskan waktu tanpa bermanfaat, seperti lalai dari ibadah, menghabiskan waktu berlebihan, menimbulkan kecanduan hiburan, mengurangi produktivitas, dan juga melemahkan semangat menuntut ilmu. Padahal setiap detik waktu adalah bagian dari umur yang tidak akan kembali.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

0: bayi ibu-ibu ini cakep kayak bule.
1: Pilih saja ibu-ibu.
2: Sebenarnya nggak boleh loh menawarkan susu formula pada ibu-ibu karena efeknya dapat mengganggu kesehatan bayi.
3: Memang kenapa?
2: ASI tetap yang paling bagus. Tidak bisa digantikan dengan susu lain. Gizinya komplit untuk tumbuh kembang fisik dan mental bayi, plus ada unsur daya tahan tubuhnya, praktis dan gratis lagi. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Lanjut, ASI plus makanan tambahan hingga 2 tahun. Tinggalkan cara yang keliru, karena ASI tetap nomor 1. Disampaikan oleh UNICEF untuk memperingati Pekan ASI Sedunia.
4: Halo cantik, nama kamu siapa?
5: Eca.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
16: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari lantai 1 Gedung Payanan Convention Center 91,2 Lengkisawer FM, Sabalagi Sabasi bersama Del Fabri dalam program Selamat Pagi Pasisir Islami. Sabalagi Sab beramal saleh merupakan perbuatan mulia dan membawa manusia pada kebaikan. Namun, amalan ini bisa sia-sia jika dilakukan dengan niat ingin mendapat pujian. Ada sebuah hadis yang menyebutkan tiga golongan manusia yang terlihat suka beramal tapi justru menyeretnya ke neraka. Ternyata sahabat, mereka melakukan semua kebaikan itu bukan untuk mencari ridha Allah SWT, melainkan riya dan juga sumbah. Riya adalah suka memamerkan amal ibadah atau kebaikan agar dipuji manusia. Sedangkan sumbah adalah suka menceritakan kelebihan diri sendiri untuk mendapatkan simpati atau bisa diartikan senang mendapat pujian. Sabalang kisau, golongan manusia yang tampak beramal tapi masuk neraka akan diadili pertama kali pada hari kiamat nanti. Mereka adalah orang yang mati syahid tapi karena ingin dikatakan gagah atau pemberani. Orang yang berilmu dan membaca Al-Quran.

Sapa lagi soal Profesor Ali Muhammad Ash-Shalabi dalam Al-Wasatiyah fi Qur'an Dil-Qarim. Terjemahan Samson Rahmat dan juga Tajuddin membabarkan hadis yang menyebut Allah SWT tidak akan menerima amalan seseorang kecuali amalan itu murni karena mencari ridhonya. Dari Abu Umamah Ali Bahili, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, apa pendapatmu tentang seseorang yang berperang mencari pahala dan gelar nama? Apa yang akan ia peroleh? Rasulullah bersabda, dia tidak mendapat sesuatu pun. Dia mengulangi pertanyaan sampai 3 kali. Tetapi Rasulullah menjawab, dia tidak mendapatkan sesuatu pun. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali amalan yang murni dan mencari ridha Allah. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam kitab Al-Jihad. Menurut riwayat lain, sahabat tidurnya orang yang menaati imam, membelanjakan hartanya, memudahkan urusan temannya, dan tidak berbuat kerusakan menjadi pahala apabila semua itu dilakukan semata mencari ridha Allah SWT. Sebaliknya, sahabat orang yang beramal karena ingin dilihat atau pencitraan dan berbuat kerusakan, dia adalah orang-orang yang rugi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perang itu ada 2 macam. Adapun orang yang berperang mencari wajah Allah atau ridha Allah, mentaati imam, membelanjakan harta yang mulia, memudahkan rezeki dan menghindari kerusakan, maka tidurnya dan perampasannya adalah pahala seluruhnya. Adapun orang yang berperang dengan kecongkakan, riya dan summa, membangkang kepada imam dan melakukan kerusakan di muka bumi, maka sesungguhnya dia tidak kembali dengan kefakiran.

Sabar lagi Sal, umat Islam hendaknya berhati-hati dengan sifat riya. Dalam sebuah hadis yang didukil Muhammad Naufal Al-Ambari dalam buku Memahami Ilmu Tauhid dan juga Amalan Ahli Syurga, riya dikatakan sebagai syirik asgar. Dari Mahmud bin Labid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asgar." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik asgar, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Syirik asgar adalah riya." Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka. Pergilah kalian pada orang yang kalian tunjukkan perbuatan riya di dunia, lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Riya lebih berbahaya dari fitnah dajjal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada basiat dajjal, yaitu syirkul kafi, yaitu orang yang sholat lalu menghiasi sholatnya karena ada orang yang memperhatikan sholatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Sabala Yusof, itulah dua informasi seputar Islam yang kita hadirkan di dalam program Selamat Pagi Pasisir Islami. Sebagai informasi tersebut, sahabat bisa bermanfaat untuk kita yang mendengarkan di edisi kali ini dan menjadi penutup dalam Selamat Pagi Pasisir Islami edisi Jumat 4 September 2020. Sahabat, pasangan kita hadirkan lagu-lagu religi hingga pukul 9 nantinya. Sama lagi Sal, tetap dengarkan di 91,2 Lagi Sal FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai sahabat Langkisau,
4: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
3: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
4: di 91,2 Langkisau FM.
5: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dari kawasan Raja Agus Salim, Faina 91,2 Legisawar Firm, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi saat kita beralih dari program Selamat Pagi Pesisir Selabi ke dalam program berikutnya, masih seputar agama Islam. Sahabat Langkisa menambah pengetahuan kita bersama dari sumber kita langsung dari Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Program hari ini yang kita hadirkan rutin Jumat bersama Kemenag hadir menemani sahabat di edisi Jumat di 4 September 2020. Mudah-mudahan kabarnya sehat di manapun berada. Sahabat Langkisa yang mendengarkan di edisi kali ini dan yang menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Langkisa FM. Sahabat Langkisa bisa juga untuk berpartisipasi atau mengikuti kegiatan kita di edisi kali ini bisa melalui line telepon, SMS dan juga WA di 082374414591 sahabat, atau juga melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Langkisa FM. Selamat pagi, sahabat Langkisa dimanapun berada. Di tengah aktivitasnya kita menambah pengetahuan kita seputar Islam bersama penyuluh agama dari Basampe Balai. Masih dari Basampe Balai, sahabat, hadir menemani kita di studio Radio Langkisa FM ada Ibu Rahmi Zulia SH selaku penyuluh agama Basampe Balai. Kita sapa, sudah hadir, sahabat. Halo Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Ibu, terima kasih sudah hadir di studio Radio Langkisa FM ya Bu ya, langsung dari Basampe Balai dari Tapan. Gimana kabarnya Ibu di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah luar biasa. Perjalanannya gimana nih Bu? Kemarin ya datangnya ya?
1: Iya, kemarin Kak, iya. Sorry.
0: Oke, okay. Lancar Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum kita masuk ya ke pembahasan kita di edisi kali ini, boleh disapa dulu pendengar kita, sahabat Langkisa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi sahabat pendengar setia Radio Langkisa. Semoga selalu dalam kesehatan dan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Rahmi. Dan sahabat Langkisa, pada edisi kali ini tema yang diangkat adalah terkait dengan ibu yang merupakan madrasah pertama ya Bu ya. Nah, ini kita mungkin sudah tahu juga bahwa ibunya merupakan pengajar utama ya bagi keluarga, bagi anak. Nah, kita akan mendengarkannya langsung dari Ibu Rahmi, bagaimana sih peran ibu ini sebagai madrasah pertama. Kita dengarkan. Silakan Ibu Rahmi.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Sahabat pendengar setia Radio Langkisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang lumayan cerah ini, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat Allah ini kita dapat menjalankan kegiatan kita, aktivitas kita, rutinitas kita sebagaimana mestinya. Semoga dengan nikmat Allah ini kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah hendaknya. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita doakan, kita kirimkan kepada Allah. Semoga senantiasa disampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barang siapa yang senantiasa bersolawat kepada Nabi, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita dibangkitkan bersama umat yang beliau cintai dan mendapatkan syafaat pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, saya Rahmi Zulia, penyuluh agama Islam KUA Basampik Balai Tapan, pada hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan tausiah agama melalui radio Langkisau ini. Adapun materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu adalah madrasah pertama. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan Islam itu sangat penting diterapkan dalam keluarga, karena ia merupakan fondasi yang sangat mendasar dalam membentuk karakter seorang anak ataupun anggota keluarga. Tentunya karakter yang kita harapkan di sini adalah karakter yang sesuai dengan syariat agama Islam. Sahabatku, ketika kita berbicara tentang pendidikan keluarga, yang akan menjadi pemeran utamanya di sini adalah orang tua, khususnya ibu kita. Bukan berarti di sini ayah tidak memiliki peran, sangat memiliki peran. Bahkan ayah memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter anak. Dimulai dari ayah memilih ibu, memilih pasangannya, memilih ibu, calon ibu untuk anak-anaknya nanti. Ketika ibunya baik, maka besar kemungkinan nanti anaknya akan menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah. Pemirsa, setiap kita memiliki ibu, bahkan banyak di antara kita, baik saya maupun para pendengar di rumah dan dimanapun berada, mungkin di antara kita sudah menjadi dan menyandang status sebagai seorang ibu. Sahabatku yang dimuliakan Allah, seorang penyair ternama, beliau bernama Syekh Hafiz Ibrahim. Beliau pernah mengungkapkan sebuah syair yang sangat indah tentang seorang ibu. Ia mengatakan, Al-Ummu Madrasatul Ula, Iza a'dattaha a'datta sya'ban tayyiban al-a'raq. Yang artinya adalah ibu merupakan madrasah pertama bagi anak. Apabila ibu ini dipersiapkan dengan baik, maka besar kemungkinan, maka sama halnya kita sedang mempersiapkan generasi yang baik pula di masa yang akan mendatang. Saya tertarik membahas masalah ibu ini, karena kita sebagai ibu hendaklah terus belajar bagaimana menjadi sosok teladan yang baik untuk anak-anak kita. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah atau suci. Apa itu fitrah? Fitrah di sini adalah mempunyai potensi tauhid. Di dalam dirinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'abawa yuhawidani aw yunassirani aw yumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya ia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Seandainya kita disuruh memilih, dilahirkan dari keluarga baik-baik atau bukan, pasti kita akan memilih dilahirkan dari keluarga baik-baik. Ya. Tapi di sini itu bukan hak kita. Allah yang menentukan kita dilahirkan dari keluarga mana, siapa ibu kita, siapa ayah kita, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini kita yang sudah menjadi orang tua, yang sudah menjadi ayah, ibu untuk anak-anak kita, kita bisa memilih, sahabatku. Kita bisa memilih mau menjadi sosok orang tua yang seperti apa. Mau menjadi ibu yang seperti apa, ayah yang seperti apa, dan nilai-nilai agama, nilai-nilai apa yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ibu, apabila seorang ibu menjalankan tugasnya, menjalankan fungsinya sesuai dengan syariat agama, maka insya Allah nanti akan lahir di keluarganya itu anak yang saleh dan saleha, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6, Allah ingatkan kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, kata Allah. Di dalam surah At-Tahrim ini, Allah meminta kepada orang-orang yang beriman untuk menjadikan diri kita, ayah ataupun ibu dan orang tua, agar bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, banyak kita saksikan di sekitar kita, di lingkungan masyarakat kita, ada orang tua yang khilaf, ada orang tua yang tidak bisa mendidik dan membesarkan anaknya dengan baik. Mungkin tidak bisa, tapi tidak mau belajar bagaimana menjadikan anak kita ini memang menjadi generasi yang unggul. Terkadang kita sebagai ibu dituntut menjadi learning by doing. Learning di sini belajar dan melakukan. Ketika kita sudah menjadi ibu, maka belajarlah. Belajarlah bagaimana kita bisa menjadi sosok yang betul-betul menjadi teladan bagi anak-anak kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, Allah menggambarkan bagaimana sosok wanita atau ibu rumah tangga yang seharusnya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah para wanita kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah masa dahulu. Dan ayat berikutnya terjemahannya ada, kerjakanlah salat, bayarlah zakat, dan taatlah kepada Allah. Jadi wanita dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Ahzab ini, dijelaskan tempat utamanya memang di rumahnya sendiri. Ia menjadi pemimpin bagi anak-anaknya, pemimpin dalam membentuk karakter akhlakul karimah. Namun di sini mungkin timbul pertanyaan, apakah wanita itu tidak boleh keluar rumah? Tentu boleh, saudara sahabat sekalian. Tentu boleh, tapi dengan alasan urusan-urusan yang memang tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Dikatakan seorang ibu merupakan ujung tombak dalam mendidik anak. Jadi baik buruk seorang anak, sebagian besar dipengaruhi oleh baik buruk kepribadian orang tuanya, khususnya seorang ibu. Setelah kita tahu betapa pentingnya posisi seorang ibu dalam keluarga, mungkin timbul pertanyaan di hati kita, bagaimana caranya agar kita ini bisa menjadi seorang ibu yang saleh dan salehah. Yang pertama tentunya kita harus bisa memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Ketika semua tahu kalau ibunya baik, keluarganya baik, kepribadiannya baik, maka kemungkinan besar peradaban yang ada di rumah tersebut akan menjadi baik. Tapi kalau ibunya rusak, bagaimana cara ia bisa mendidik anaknya dengan baik? Maka besar juga kemungkinannya keluarga itu akan berantakan, peradabannya juga berantakan. Kita tahu, tidak ada satu pun ibu di dunia ini yang tidak menginginkan anaknya yang menjadi anak yang saleh, anak yang membanggakan, dan anak kita menjadi anak yang sukses gitu. Karena dikatakan apabila seorang mukmin meninggal dunia, semasa hidupnya dulu ia selalu memperhatikan dan memenuhi kewajibannya kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada suami, menjalankan syariat agama dengan baik, maka Allah akan menjaga keturunannya meskipun itu sudah tidak lagi di dunia. Jadi dimulai dari kita sendiri. Yang kedua, bagaimana menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Nah, di sini PR kita sebagai ibu sangatlah berat, sangatlah butuh ketekunan. Ada beberapa peran seorang ibu di dalam keluarga. Yang pertama, ibu adalah guru pertama anak. Hadirin sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu bukan hanya orang yang melahirkan anak, tetapi ibu adalah pendidik pertama yang sangat menentukan perkembangan anak. Sejak kecil anak dididik, mungkin ada bahasa-bahasa kita yang perlu kita perhatikan. Nak, ucapkanlah bismillah sebelum kita memulai pekerjaan. Nak, mari kita sholat. Nak, jangan berbohong. Nak, hormati ayah dan orang yang lebih tua. Kalimat-kalimat seperti ini mungkin sederhana, tapi sesungguhnya merupakan pendidikan yang sangat besar nilainya. Anak-anak lebih mudah meniru daripada menerima nasihat. Oleh karena itu, pendidikan terbaik adalah keteladanan. Jika ibunya rajin membaca Al-Quran di rumah, maka anak akan melihat dan belajar mencintai Al-Quran. Jika ibu menjaga sholatnya, anak akan belajar bahwa sholat adalah sesuatu yang sangat penting. Jika ibu berbicara dengan lembut, anak akan belajar dengan kelembutan. Dan jika ibu, kita sebagai ibu, sebagai istri di rumah, menghormati ayahnya, menghormati suami kita, maka anak juga akan belajar menghormati orang tua. Maka sebelum kita meminta kepada anak menjadi baik, marilah kita terlebih dahulu memberikan contoh yang baik kepada mereka. Yang kedua, peran ibu adalah menanamkan iman dan tauhid. Pendidikan yang paling penting bukan hanya membuat anak kita cerdas, bukan hanya mengajarkan pendidikan akademik saja kepada anak-anak kita, tetapi menjadikan anak kita sosok manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak perlu kita kenalkan kepada Allah sejak dini, sedini mungkin sahabatku. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menjaga kita, Allah mengetahui semua perbuatan kita. Walaupun tidak ada satupun orang manusia yang melihat apapun yang kita lakukan. Tanamkan kalimat tauhid di dalam hati anak kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ketika iman sudah tertanam dalam hati,

dengan mendidik anak sebagian besar. Semakin besar, anak-anak hidup di tengah perkembangan teknologi, media sosial, internet, dan berbagai macam informasi lainnya. Karena itu, pendidikan akhlak harus semakin diperkuat juga, sahabatku sekalian. Ajarkan kepada anak kita jujur ketika berbicara, amanah ketika diberikan tanggung jawab, sopan kepada orang tua, hormat kepada guru, menyayangi teman, tidak menghina orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam akhlak. Jangan sampai anak kita memiliki prestasi yang sangat luar biasa, prestasi yang tinggi tapi akhlaknya rendah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai anak kita memiliki banyak ilmu pengetahuan tetapi tidak menghormati orang yang lebih tua. Jangan sampai anak kita menguasai teknologi tapi tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal Rasulullahnya. Karena itu ilmu harus disertai dengan iman dan akhlak yang baik. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang gagal dalam mendidik anak. Sahabatku yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang ibu membentuk jiwa anak. Nah, ini peran yang kelima, peran yang keempat dari seorang ibu. Kasih sayang ibu membentuk jiwa seorang anak. Hadirin, sahabatku yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, seorang anak membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, pelukan seorang ibu, perhatian seorang ibu, doa seorang ibu sangat berarti dalam kehidupan seorang anak. Jangan terlalu sering membandingkan anak kita dengan anak orang lain, karena setiap anak-anak itu istimewa, dilahirkan dengan segala kelebihannya. Jangan sampai keluar dari mulut kita bahasa yang tidak mencerminkan sosok teladan itu. Contohnya, kenapa kamu tidak seperti si A? Kan ada kita lihat dan saksikan di lingkungan kita, di sekitar kita. Bukan mungkin kita tidak sengaja sebagai ibu terlontar kalimat yang seperti itu. Lihat tuh anak tetangga, dia pintar, sekolahnya selalu juara gitu kan. Sering kita dengar seperti itu. Ucapan seperti itu terkadang membuat anak-anak kita merasa tidak dihargai. Lebih baik dikatakan, ibu bangga kepadamu nak, ya. Nak, kamu pasti bisa, gitu kan? Kalau salah, mari kita perbaiki bersama. Itu adalah bahasa mendidik, bahasa santun yang ibu ajarkan kepada anaknya. Katakan ibu selalu akan mendoakanmu. Anak yang tumbuh dengan kasih sayang akan lebih mudah menerima nasihat. Jadi, mari kita menjadi seorang ibu yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, mencontohkan bahasa-bahasa yang santun kepada anak-anak kita. Sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, peran ibu yang kelima ini adalah sangat penting sekali, dan jangan sampai ini hilang dari diri kita. Peran kelima dari ibu adalah doa seorang ibu, doa yang tulus untuk anak-anak kita. Sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu kekuatan terbesar seorang ibu adalah doanya. Ibu tidak boleh tidak mendoakan seorang anak, ya. Ibu boleh tidak memiliki harta yang banyak. Kita sebagai orang tua boleh tidak memiliki harta yang banyak, tetapi ibu memiliki senjata yang sangat luar biasa, yaitu doanya. Doakan anak-anak kita setiap hari, saudaraku, sahabatku sekalian. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang saleh-salehah, berikan mereka iman yang kuat, berikan mereka ilmu yang bermanfaat,

0: Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, lindungilah mereka dari maksiat, jadikan mereka anak yang berbakti kepada kami, ya Allah. Rabbi habli minas salihin. Ini adalah doa Nabi Ibrahim. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, dari tadi kita berbicara tentang ibu, peran ibu. Nah, peran orang tua yang keenam ini adalah ayah dan ibu harus bekerja sama, menjadi partner yang solid dalam mendidik anak. Walaupun tema kita adalah ibu sebagai madrasah pertama, bukan berarti pendidikan anak hanya akan menjadi tanggung jawab ibu saja. Ayah dan ibu harus bekerja sama. Ayah adalah pemimpin keluarga. Ibu adalah pendamping dan pendidik yang sangat penting dalam keluarga. Ayah dan ibu harus memiliki visi dan tujuan yang sama dalam mendidik anak. Jangan sampai ibu mengajarkan agama, tetapi ayah tidak memberikan teladan. Ini akan terjadi, membuat anak kita bingung. Jadi kita harus sejalan antara suami istri, antara ayah dan ibu, memberikan visi dan misi yang sama dalam mendidik anak-anak kita. Karena anak membutuhkan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan penuh keteladanan. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peran ibu yang ketujuh yaitu ibu yang hebat melahirkan generasi yang hebat pula. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah Islam menunjukkan bahwa banyak orang besar lahir dari pendidikan ibu yang luar biasa. Ini tidak dapat kita pungkiri, sudah banyak contohnya. Maka jangan pernah menganggap pekerjaan mendidik anak itu sebagai pekerjaan kecil, karena ini efeknya sangat luar biasa sekali. Seperti yang dikatakan tadi, kalau ibunya baik, maka lahir juga anak yang kemungkinan besar akan menjadi anak yang baik tadi. Ketika seorang ibu mengajarkan anak membaca Al-Quran, sesungguhnya ia sedang membangun generasi Quran. Ketika seorang ibu mengajarkan anak salat, sesungguhnya ia sedang menanamkan tiang agama kepada anaknya, agama yang kokoh ke dalam diri anaknya tersebut. Ketika seorang ibu mengajarkan kejujuran kepada anaknya, sesungguhnya ia sedang membangun karakter bangsa. Ketika seorang ibu mendoakan anaknya, sesungguhnya ia sedang menitipkan masa depan anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menghadirkan Allah di dalam mendidik anak. Sahabatku yang dimuliakan Allah, karena itu ibu yang baik bukan hanya melahirkan anak saja, tetapi mendidik anak menjadi manusia yang baik. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita pernah membayangkan anak kita menjadi anak yang sukses, anak yang membanggakan. Semua itu butuh proses dalam mendidik anak kita, semua butuh proses. Kalaulah proses itu kita jalani dengan baik, dengan sabar, dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya, menjadikan anak-anak kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Cara yang ketiga, bagaimana menjadi sosok ibu yang saleh tadi. Cara yang ketiga yaitu kita memilih metode pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Metode apa yang terbaik untuk anak kita? Tentunya metode yang sesuai dengan syariat Islam tadi. Kita dapat melihat di dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengajarkan kita ilmu tentang parenting. Parenting menurut Al-Quran. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang diajarkan kepada kita bagaimana kita bisa memperlakukan anak-anak itu dengan baik. Misalnya di dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 13-19, ini semua berisi parenting yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita mau membacanya, mau mempelajarinya, kita akan bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Pertama, lihatlah bagaimana Luqmanul Hakim yang bijaksana dalam menasihati anaknya. Luqmanul Hakim sebelum mengajarkan anaknya ilmu-ilmu yang lain, terlebih dahulu ia mengajarkan anaknya tentang tauhid. Sebagaimana ia ajarkan, jadi sebagai seorang muslim itu ajarkan anak kita tauhid terlebih dahulu. Bagaimana kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari perlu kita ajarkan, selipkan kata-kata tauhid ini. Tauhid adalah kita mengajarkan kepada anak segala sesuatu ciptaan Allah. Apa yang kita minta-minta kepada Allah. Dalam surah Luqman ayat ke-13 Allah katakan, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim," kata Allah. Wahai anakku, janganlah, ini kata Luqman, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saudara dan sahabat sekalian, kehidupan sehari-hari, misalnya anak kita sedang bermain, kakinya terluka, "Mama, kaki terluka, mama, sakit mama," misalnya kan, anak kita meminta kepada kita untuk diobati, pergi ke dokter, ya, kita selipkan di sana, kita ajarkan, "Nak, oke, mama bawa ke dokter, kita berobat ya," misalnya. Tapi sebelumnya kita minta kesembuhannya kepada Allah. Kita minta kesembuhannya kepada Allah. Dokter itu, obat-obatan itu adalah perantara kesembuhanmu. Nah, ini contoh kecil yang bisa kita selipkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Misalnya lagi, mungkin anak kita minta mainan baru, minta dibelikan baju baru. Kita minta kepada, kita sebutkan kepada anak kita itu, "Nak, nanti jangan lupa ya, sholat, pas sholat doakan ayah dan bunda, doakan ayah lancarnya, lancar rezekinya, semoga kita bisa membeli mainan baru untukmu." Contoh yang lain lagi banyak sekali contoh yang lain. Misalnya di sekolah, anak kita berprestasi misalnya, pulang sekolah, "Mama, ini nilaiku sangat bagus, Ma. Alhamdulillah nilaiku sangat bagus. Mama bangga kan, Ma," misalnya kan. Tentu kita, jawaban kita itu perlu menyelipkan kalimat tauhid itu kepada anak, mengajarkannya. "Masya Allah, alhamdulillah ya nak ya. Berterima kasihlah kepada Allah karena Allah lah yang telah memberi kecerdasan kepadamu." Nah, ini salah satu contoh kecil kita menyelipkan tauhid itu kepada anak. Sahabatku sekalian, kalau kita tidak mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita bahwa segala sesuatu minta sama Allah, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, nanti takutnya kalau sudah besar, anak-anak kita ini akan menjadi anak yang sombong. Dia tidak mengenal Allah. Segala sesuatu yang ia dapatkan, ia tidak menyandarkannya kepada Allah. Takutnya dia berkata, "Kepandaianku ini adalah usahaku sendiri. Ya, kekayaanku ini adalah perjuangan aku," gitu. Dia tidak melibatkan Allah dalam kehidupannya. Takutnya seperti itu. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya dalam surah Luqman ayat ke-16, "Wahai anakku, sungguh jika ada perbuatan seberat biji sawi, ya, yang berada dalam batu di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan memberikanmu balasan." Nah, di sini ajarkan kepada anak-anak kita perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. "Lihat nak, apapun, ketahuilah, apapun yang kamu lakukan di dunia ini, apapun yang kamu kerjakan, itu akan selalu diawasi oleh Allah." Jangan buat anak kita takut kepada kita. Nanti takutnya ketika ada kita, anak kita menjadi baik. Tapi ketika tidak ada kita, orang tuanya mendampingi, dia akan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, dalam Al-Quran Surah Luqman ayat ke-17, ajarkan anak kita mendirikan salat. Di sana tentang salat ayat ke-17 ini. Kata Rasulullah, ajak anak kita salat ketika umur 7 tahun, salat 5 waktu. Umur 7 tahun sudah melaksanakan salat 5 waktu. Umur 10 tahun, jika anak kita malas dan tidak melakukan salat, melaksanakan salat, maka beri teguran kepadanya. Teguran yang cukup keras, tapi tidak menyakiti. Jadi anak yang berumur 7 tahun itu bukan baru diajak salat, tetapi melaksanakan salat 5 waktu. Ya. Jadi dari kecil sudah dibiasakan anak-anak kita melaksanakan salat. Dan yang terakhir, ayat ke-18 dan 19 surah Luqman tadi, ajarkan anak-anak kita perkara akhlak. Dan jangan kamu palingkan wajahmu kepada manusia. Jangan palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Nah, di sini Allah mengajarkan kepada kita agar mengajarkan anak-anak kita bersifat tawadhu, rendah hati dengan sesama manusia lainnya. Karena diri setiap orang punya kelebihan. Apa yang orang lain punya, kita tidak, belum tentu kita memilikinya. Dan begitu juga sebaliknya, apa yang ada pada diri kita mungkin tidak ada pada orang lain. Nah, di sini mengajarkan kepada anak kita juga saling menghargai. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sudah membahas bagaimana Al-Quran mengajarkan ilmu parenting. Lalu bagaimana Rasulullah memberikan teladan dalam mendidik anak? Nah, sini sangat penting sekali. Di zaman Rasulullah ada seorang yang bernama Aqra. Aqra ini mempunyai 10 orang anak. Dari 10 anak itu tidak pernah ia berikan kata-kata yang kata-kata cinta, kata-kata sayang. Tidak pernah kasih sayang itu tidak pernah ditunjukkan, apalagi mencium anaknya. Aqra ini mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini punya 10 orang anak, tapi saya tidak pernah mencium anak-anak saya, tidak pernah memeluk anak-anak saya." Maka Rasulullah berkata, "Mala yurham la yurham," kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Jadi, tidak ada kita mengajarkan kasih sayang kepada anak, maka kasih sayang anak juga tidak sama dengan yang kita harapkan. Orang tua, para orang tua di rumah dimanapun berada, kalau kita memiliki anak, ciumlah anak kita. Orang tua harus memeluk anaknya, sentuh dengan kasih sayang, bahasa-bahasa yang menggambarkan kasih sayang kita kepada anak. Karena anak-anak ini kadang mereka menganggap kita gak sayang sama dia. Mereka gak ngerti dengan apa. Padahal kadang kan kita pernah, kita melakukan ini, mereka menganggap kita gak sayang. Padahal kita larang dia begini karena kita sayang. Kita suruh dia begini karena kita sayang sama anak kita. Yang dikatakan anak kita adalah, orang tua saya gak sayang sama saya. Mereka menganggap seperti itu. Gak ada orang tua di dunia ini yang gak sayang sama anaknya. Tapi mungkin karena kita yang tidak pernah menyentuhnya, kita yang gak pernah mengelusnya, gak pernah menciumnya, makanya mereka menganggap kita ini kurang menyayangi anak-anak kita itu. Padahal Rasul mengatakan, kalau punya anak itu dicium. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Kita sebagai orang tua ini kenapa harus pelit? Pelit dalam mengungkapkan rasa sayang kepada anak. Mama cinta sama kamu, mama sayang sama kamu. Mama, kamu itu permata hati mama. Ungkapkan seperti itu, anak akan senang. Dia akan melambung tinggi karena merasa sangat disayang gitu. Kadang-kadang sebagian orang tua mengatakan tidak terbiasa. Tapi mulai dari sekarang kita harus biasakan. Ibu-ibu, bunda-bunda di rumah, dimanapun berada, kita biasakan seperti itu. Jadikan anak-anak kita itu merasa kita ini sangat mencintainya. Kita sangat menyayanginya dan dia sangat berharga bagi ayah dan bundanya. Banyak anak-anak merasa tidak berharga karena kurangnya kasih sayang dari orang tuanya, terutama ibunya tadi. Ibu-ibu hebat dimanapun berada yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita meminta kepada Allah, di balik kekurangan kita ini, di balik ketidakpandaian kita, Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita kesabaran dan keikhlasan dalam mendidik anak-anak kita. Karena anak-anak itu kan harapannya, harapan orang tuanya. Maka penerus perjuangan kita ini, mereka perlu ibu-ibu yang hebat, ayah-ayah yang hebat dalam mendidik mereka, dalam membimbing mereka. Semoga lelah kita ini menjadi lillahi ta'ala. Semoga anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah benar dalam mendidik, bukan berarti saya sudah menjadi ibu yang sempurna, tetapi ini saya jadikan teguran, mungkin nasihat untuk diri saya sendiri. Dan mungkin kalau ada manfaatnya untuk kita bersama yang mendengarkan, baik saya yang menyampaikan, alhamdulillah, segala kekurangannya mungkin datang dari saya. Sahabatku yang dicintai Allah, mohon maaf, mungkin ada kesalahan dalam selama saya menyampaikan tausiah ini, karena itu adalah sifat kita sebagai manusia, memiliki banyak kekurangan, dan kelebihan itu kita antarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ibu Rahmi, atas tadi ada peran ibu dan bagaimana cara kiat sukses yang menjadi seorang ibu. Nah, sebelum kita menutup ya Bu ya, kegiatan Jumat bersama Kebedak ini, saya punya pertanyaan juga nih Bu, terkait dengan peran ibu. Nah, ketika kita sudah belajar ya Bu, kita sudah menjalankan peran ibu ini dengan semaksimal mungkin diri kita, tapi ternyata kadang tidak sesuai harapan ya Bu ya. Ada anak yang mungkin menurut kita masih kurang gitu, masih ada keterbatasan. Nah, bagaimana kita ikhlas menerima kalau misalnya kita belum menjalankan peran itu Bu, masih ada kekurangan, tidak sesuai harapan kita nih anak ini ternyata Bu.
0: Iya, makanya kalau tentang parenting ini tidak ada habis-habisnya ya. Kita sebagai orang tua, sebagai ibu khususnya, memang harus banyak belajar. Kita tidak bisa sendiri. Harus banyak dukungan, support dari suami, dari keluarga, dan bahkan kita harus haus ilmu tentang itu. Tentunya yang paling penting sekali adalah keikhlasan tadi memang harus kita tanamkan. Nah, kalau ada keikhlasan, tentunya kita akan selalu belajar. Kalau dengan cara ini tidak bisa, kita cari lagi ilmu yang lain, bagaimana metode yang lain supaya kita bisa mendidik anak ini dengan baik gitu. Karena anak ini akan tumbuh selalu Bu, akan tumbuh dari umur 0 sampai 5 tahun seperti ini didikannya, dari umur 7 tahun sampai 10 tahun seperti ini didikannya. Mereka akan tumbuh, bahkan apabila anak sudah terjun ke lapangan, ke masyarakat, dia akan terpengaruhi dengan hal-hal lain selain keluarganya. Nah, kita juga harus upgrade gitu. Nah, bagaimana cara menjadi ibu yang baik tadi.
1: Oke, berarti mencari cara lain ya Bu ya, yang mungkin belum kita coba, bertanya mungkin juga bisa ya Bu ya.
0: Iya, yang pertama untuk keikhlasan tadi adalah kita luruskan niat kita. Niat kita anggap proses mendidik anak itu sebuah ibadah. memang ibadah, bukan dianggap lagi. Memang mendidik anak itu adalah sebuah ibadah dan amanah langsung dari Allah. Karena banyak di luar sana, ibu, ibu, wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang belum diamanahkan oleh Allah untuk mendidik seorang anak atau melahirkan seorang anak. Nah, kita sebagai seorang ibu yang ditakdirkan oleh Allah mendidik anak kita harus sabar itu. Kita luruskan niat kita, bukan sekedar rutinitas atau kewajiban duniawi saja. Ini langsung kepada Allah, karena Allah yang memberikan haknya kepada kita menjadi seorang ibu. Mungkin bagi saya seperti itu.
1: Iya, baik. Nah, satu lagi nih Bu, terkait dengan kalau saat ini kan sesuai dengan situasionalnya ada juga ibu yang bekerja ya Bu ya. Kan ibu juga sendiri ya mengalami hal tersebut. Nah, kalau misalnya kan kita merasa ilmu agama yang kita punya belum cukup nih untuk mengajarkan anak kita, bagaimana hukumnya ketika kita menyerahkan ke sekolah formal deh Bu, atau sekolah yang saya untuk mau belajar yang mengaji
0: basicnya Islam.
1: Islam, iya.
0: Ya, yeah, itu tadi Bu. Kita harus apa ya namanya? Semangat gitu. Mendidik anak itu butuh banyak hal yang mendukungnya. Ketika kita rasanya belum cukup ilmu kita mencari gurunya yang lebih baik, memasukkan ke sekolah yang lebih baik agar mereka bisa tumbuh menjadi anak yang baik. Itu adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Kan kita kenal zaman sekarang ini wanita banyak juga yang bekerja. Jadi kita harus bisa mendidik anak kita walaupun kita bekerja. Kita maksimalkan semua itu dengan tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang ibu dan tidak meninggalkan pekerjaan kita. Kita bagi.
1: Ya, berarti mungkin bagi ibu-ibu sana yang bekerja yang lebih sibuk lagi ya, Bu, jangan kecil hati mungkin ya.
0: Jangan kecil hati. Mungkin waktu kita kurang untuk anak-anak kita. Tapi jangan lupa kekuatan doa tadi. Jangan lupa doakan anak-anak kita dalam salat, karena doa ibu ini tidak ada yang menghambat. Ya, dia langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ijabah segala doa kita untuk menjadikan anak kita yang terbaik.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu Rahmi, terima kasih atas jawabannya Ibu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sebagai penutup ada juga Bu pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita. Silakan Ibu.
0: Pesan untuk seluruh orang tua dimanapun berada. Terkhusus ibu, di sini kita adalah ujung tombak dalam mendidik anak. Karena bukan tadi katanya, dengan kata lain bukan berarti ayah ini tidak berperan. Karena sehari-hari kebanyakan di lingkungan kita anak itu memang bersama ibu, yang paling banyak waktunya bersama ibu. Mari kita sabar, ikhlas, dan pasang niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita tumbuh menjadi anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada kedua orang tuanya dan taat kepada Allah dan Rasulullah, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya.
1: Amin. Oke, terima kasih Ibu Rahmi atas ilmunya dan juga meluangkan waktu sudah hadir bersama kita Ibu di edisi kali ini dalam Jumat Bersama Kebedak, edisi Jumat 4 September 2020. Dan kita tutup dulu. Terima kasih juga buat sahabat lagi saya yang sudah mendengarkan. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari tausiah di edisi kali ini. Terima kasih sahabat. Kita tutup dulu. Nantikan program berikutnya. Saya Del Fabri, tim yang bertugas, serta ada sumber kita, ada Ibu Rahmi Zulia dari Basampe Balai Tapan Undur Suara. Kita tahu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan menganduang klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan.

0: Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dari kawasan Raja Agus Salim, Payana 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Langkisau kembali bersuara kena doa pabrik, kita hadirkan program Gawang Pasisir, menghadirkan perbincangan bersama dan narasumber kita dari OPD maupun instansi yang ada di wilayah Pesisir Selatan. Di edisi kali ini, sahabat Jumat 4 September 2020, kita sudah bersama narasumber kita dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Pesisir Selatan. Di edisi kali ini tentunya sahabat, dan untuk sahabat Langkisau yang ingin bergabung ataupun berpartisipasi ya terkait dengan kegiatan di hari ini, silakan melalui line telepon, SMS maupun WA di 0823 7441 4591, atau juga melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Langkisau FM. Bisa di sana sahabat Langkisau, silakan tinggalkan komentar ya. Nah, kita di edisi kali ini hadir dan juga menyapa sahabat di pagi menjelang siang. Sudah ada narasumber kita dari DPMD Kabupaten Pesisir Selatan, kita perkenalkan dan kita sapa, ada Bapak Sodi Hakri SM selaku fungsional penggerak swadaya masyarakat. Kita sapa, selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah hadir Bapak Sony, gimana kabarnya pada hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah Bapak, boleh mengawali pembicaraan kita di edisi kali ini, silakan disapa dulu Pak pendengar kita sahabat Langkisau.
1: Selamat pagi menjelang siang sahabat Langkisau, semoga hari ini kita berbahagia selamanya.
0: Ya. Terima kasih. Iya, amin. Terima kasih Bapak Sodi. Nah, Bapak untuk hari ini temanya adalah terkait dengan Pilwanda ya, Pak.
1: Iya,
0: 2026. Nah. Event yang luar biasa sekali ya, karena banyak nih Pak ya desa yang ikut ya, Pak.
1: Banyak.
0: Negari yang ikut
1: 93
0: negari yang ikut Pilwanda 2026, sahabat. Kita akan mendengarkan dari Bapak Sodi terkait dengan bagaimana saat ini tahapannya Pak, dan bagaimana perkembangan dari proses Pilwanda ini. Silakan Bapak.
1: Tahapan Pilwanda saat ini adalah tahapan penyaringan ya Bu ya. Karena menurut skedul yang kita susun berdasarkan aturan yang ada, tahap ini adalah tahapan penutupan penyaringan hari ini sampai jam 00. Jadi tahapan pengusulan dari bakal calon untuk menjadi calon hari ini harus dituntaskan sampai jam 00 Bu. Jadi kepada para calon-calon wali nagari yang mau ikut berpartisipasi atau ikut untuk ingin mengembangkan negarinya, silakan hari ini terakhir untuk mendaftarkan diri untuk menjadi calon wali negari, begitu Bu.
0: Baik, mungkin Bapak Sony juga bisa menjelaskan kembali ini terkait dengan Pilwanda ini kepada pendengar kita, Bapak. Mungkin apa nih yang dimaksud dengan Pilwanda, apa nih tujuan dan juga manfaatnya, Pak, silakan.
1: Oke. Pilwanda itu adalah pemilihan wali nagari ya Bu ya, pemilihan wali nagari di tahun ini, di tahun 2026, dasarnya kita itu ada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang pedoman pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014, dan juga ada pelaksanaan pilwana tahun ini di 14 kecamatan dan 93 negari. Sedangkan perbedaan ya, mungkin terdapat perbedaan pelaksanaan pilwana dengan pemilihan-pemilihan lainnya Bu. Kalau di pemilu atau pilkada biasanya kita punya KTP bisa untuk mencoblos. Sementara untuk di pilwana tidak gitu. Seorang pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap gitu. Jadi selain daftar pemilih tetap tidak ada yang bisa memilih lagi gitu. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat kita yang nagarinya ikut pilwana tahun ini supaya mendaftarkan diri, atau di setiap panitia itu menyebarkan daftar pemilih sementara. Jadi kami harap masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara untuk mendaftarkan diri biar masuk ke dalam daftar pemilih tetap untuk dapat melakukan pemilihan nanti pada tanggal 21 Oktober tahun 2026 ini. Begitu Bu.
0: Baik, oke. Boleh Bapak mungkin dirincikan daerah ataupun kecamatan dan juga nagari nih Pak yang saat ini melakukan pilwada.
1: Kalau nagari, kalau kecamatan 14 kecamatan ya Bu ya. 14 kecamatan itu kecuali Lengayang.
0: Kecuali Lengayang.
1: Kalau tersebar sih Bu. Mm-mm. Di kalau nggak salah di Tarusan itu ada 12 kecamatan. Mm-hmm. 10 kecamatan, yeah. Di Tak Bayang 13 kecamatan, di Bayang Utara 2 kecamatan, 4 Jurai 12 kecamatan. 12 nagari, sorry. Yeah. 4 Jurai 12 nagari. Di Batang Kapas ada 5 nagari. Di Sutra 5 nagari. Ranah Pesisir 6. Hmm. Terus di Linggo itu ada 9 nagari. Ke atasnya bervariasi lah Bu.
0: Bervariasi.
1: Gitu.
0: Ya. Yeah. Oke. Okay. Nah mungkin sahabat kita juga penasaran ya Pak ya, kenapa ada perbedaan ya Pak dari nagari, dari kecamatan, ada yang melakukan pilwana, ada yang tidak nih Pak. Boleh dijelaskan Bapak kenapa ada perbedaan tersebut?
1: Jadi karena pembentukan nagari juga lah Bu ya. Mm-mm. Pembentukan nagari kita tidak tidak sekaligus gitu. Mm. Karena awalnya kita dulu di Kabupaten Pesisir Selatan ini sejak otonomi kan awalnya kita hanya ada 37 nagari di Pesisir Selatan. Sekaligus ada pada tahun-tahun berikutnya ada perkembangan, ada pemekaran nagari dari 37 menjadi 47 sampai saat ini menjadi 182 nagari. Jadi itu sekarang ada 3 tahap, 3 periode periodisasi lagi gitu. Mm-hmm. Pertama periode 2002 periode kemarin, tahun kemarin itu kita melaksanakan 58 nagari. Nah, tahun ini 93 nagari, sementara tahun 2029 nanti ada 31 nagari. Jadi bergelombang lagi.
0: Iya, bergelombang.
1: Jadi tidak sekaligus gitu. Mm-hmm. Karena itu tadi, karena pembentukan nagari kita tidak bersamaan.
0: Tidak
1: gitu.
0: Bersamaan.
1: Iya, okay. Itu alasannya.
0: Ya Bapak, mungkin dari pilwana sebelumnya ada nih Pak berbeda dengan pilwana tahun ini?
1: Oh ada Bu. Okay. Kalau pilwana tahun sebelumnya itu yang pertama itu perbedaan mendasarnya adalah masa jabatan ya Bu ya.
0: Masa jabatan
1: dulu itu 6 tahun, sekarang udah 8 tahun menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa. Terus kalau dulu anggota Bamus mencalonkan diri untuk menjadi wali nagari itu harus bisa saja dengan cuti atau dinonaktifkan. Sementara tahun ini wajib mundur, harus mundur. Setelah ditetapkan menjadi calon, baik Bamus dan juga perangkat nagari juga gitu. Perangkat nagari juga seperti itu, wajib mundurkan diri. Jadi setelah ditetapkan menjadi calon, mereka bukan lagi sebagai Bamus gitu atau sebagai perangkat nagari. Itu perbedaannya. Dan juga yang satu lagi ada peraturan tentang calon wali yang kurang dari 2. Mm-hmm. Nah, kalau dulu langsung kota kosong, sekarang enggak gitu. Harus ada kesepakatan dulu antara di musyawarah nagari itu apakah lawan kota kosong atau diundur tahun berikutnya. Mm-hmm. Nah, itu ada aturan yang jelas gitu. Itu perbedaan mendasarnya Bu. Gitu. Yeah. Untuk tahun pelaksanaan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.
0: Baik. Mm-hmm. Okay. Kalau misalnya ASN masih bersempatan nih Pak untuk menjadi wali negari ASN.
1: ASN boleh.
0: Ya, yeah, boleh.
1: Boleh. Pertama kalau PNS ya Bu, kita bicara PNS-nya. Mm-hmm. ASN kan PNS dan P3K. Yeah. Kalau ASN itu kalau PNS itu harus mendapat izin atasan langsung. Mm-hmm. Dan kedua itu dapat izin dari pembina kepegawaian. Mm-hmm. Dalam hal ini adalah Bapak Bupati atau Wakil Bupati. Mm-hmm. Sementara untuk P3K mungkin masih dikaji ulang lah Bu. Kami juga tidak merekomendasikan untuk P3K untuk menjadi calon wali nagari. Karena kenapa? Karena P3K ini kan kontrak jatuhnya anggota. Kalau seandainya dia menjadi calon, otomatis kontraknya terputus. Nah, jadi tidak disarankan. Gitu. Ya,
0: lebih lama masa jabatan daripada kontrak ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bapak, terkait dengan ini untuk pilwana 2026 ini, apakah masing-masing nagari itu dibatasi Pak untuk menjadi bakal calon? atau seberapa yang ingin akan ditampung semuanya untuk jadi bakal calon, Pak?
1: Kami tidak membatasi, tapi kita ada aturan yang jelas. Untuk menjadi calon wali nagari, itu pengusungnya harus jelas. Ibarat partainya ya, Bu. Kalau pengusung di sini kan, itu kelompok-kelompok masyarakat yang ada legalitasnya. Mungkin di nagari-nagari itu masih kurang lah. Contoh kelompok-kelompok tani, kelompok nelayan, atau kelompok-kelompok lainnya gitu. Masih kurang antusiasme mereka untuk mendukung calon gitu. Nah, makanya kalau selagi ada dukungan dari calon itu, dari para pengusung bisa menjadi calon gitu.
0: Oke.
1: Jadi pertanyaannya, makanya saat sampai saat ini kan tahapannya ini, tahapannya krusial sampai jam 00 nanti bisa dicalonkan, bisa mengusulkan. Besok pagi udah nggak bisa lagi.
0: Besok pagi gitu. Udah nggak bisa lagi. Oke, berarti kalau misalnya dia mandiri sendiri ini,
1: tidak bisa. Misalnya kalau misalnya ada misalnya di warung-warung biasanya nongkrong-nongkrong gitu kan, oh kita mau mencalonkan si A jadi wali gitu, nggak bisa seperti gitu. Jadi harus kelompok yang mengusungkannya itu harus jelas dan ada legalitasnya, ada SK-nya Bu gitu. Kalau nggak ada SK nggak bisa mengusulkan gitu. Kelompok julo-julo misalnya kan nggak ada SK-nya, makanya nggak bisa mengusulkan.
0: Ya, atau mungkin kelompok remaja masjid gitu ya, pakai apa kan? Ini belum bisa ya?
1: Belum bisa gitu.
0: Oke, berarti harus
1: kecuali dia itu ada SK-nya. Kita poinnya itu kuncinya SK. Baik itu dari lembaga-lembaga, oh misalnya apalah gitu, dari pemerintah lainnya gitu. Pokoknya legalitas itu harus dari lembaga yang berwenang. Maupun dari pemerintah daerah juga bisa, ataupun minimal wali negarinya yang mengeluarkan SK gitu.
0: Oke, baik. Nah, berarti kalau misalnya Bapak ada sahabat kita nih Pak ya, mungkin sebelumnya dia dirantau deh dan pengen berdedikasi untuk negarinya, ini gimana nih Pak caranya berikannya?
1: Boleh Bu. Selagi WNI, persyaratannya WNI. Persyaratan WNI gitu. Orang Papua mau daftar calon wali nagari di sini boleh, asal ada pengusungnya kan gitu. Jadi kita tidak membatasi gitu. Berapa banyak usulan silakan sesuai aturan yang ada gitu. Jadi aturannya itu kan pengusungnya.
0: Pengusungnya ya. Baik. Nah, berikutnya Bapak untuk persyaratannya nih. Mungkin untuk dokumen dan sebagainya nih Bapak. Baik.
1: Jatuh-jatuh.

0: Baik. Nah, baik Bapak, kita lanjutkan ya terkait dengan dokumen nih Bapak. Dokumen persyaratan apa saja nih yang harus dilengkapi oleh bakal calon? Nah, terkadang kalau masalah administrasi ini kan kadang jadi kendala di awal ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Mereka mungkin kurang paham atau kurang memahami terkait dengan persyaratan. Nah, ini apa saja nih Pak dokumen yang perlu dipersiapkan bakal calon?
1: Oh, dokumen-dokumen seperti yang ada kita atur di juknis ya, petunjuk teknis tentang pilwana tahun ini. Ada beberapa macam ya Bu. Yang pertama yang pasti itu KTP, fotokopi KTP gitu. Yang kedua, kita sengaja kan persyaratan itu banyak gitu Bu. Contoh persyaratan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana gitu. Yeah. Tidak menjadi anggota, tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai gitu. Nah, kita membuatkan satu surat pernyataan pribadi yang ditandatangani dan bermaterai. Itu ada sekitar 10 pernyataan, tetapi cukup satu gitu. Di antaranya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh Undang-Undang dan Pancasila, bersedia dicalonkan wali, menjadi wali negari, tidak pernah menjadi wali negari sebagai, tidak pernah menjabat wali negari sebanyak 3 kali, tidak dijatuhi hukuman pidana, tidak pernah menjadi anggota pengurus partai, tidak sedang menjadi pengurus partai politik atau pengurus organisasi terlarang, bersedia dicalonkan wali, menjadi wali negari, dan mengenal dan memahami, menghayati dan mengamalkan adat istiadat setempat. Itu satu surat pernyataanmu. Jadi kemarin-kemarin ini banyak teman-teman calon wali negari itu mengurus surat keterangan ke pengadilan gitu. Ke pengadilan bahwasannya mereka tidak pernah dihukum pidana gitu. Sebenarnya enggak harus seperti itu gitu. Cukup surat pernyataan, bahwa surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah dihukum gitu. Lalu ada juga perbedaan dengan tahun kemarin surat keterangan berbadan sehat. Nah, kalau tahun ini surat keterangan surat keterangan sehat jasmani dan rohani gitu. Jadi karena itu banyak terdapat miskomunikasi antara panitia di bawah, jadi kita menerbitkan surat sekdanya Bu. Nah, penegasan di situ bahwasannya ya, surat yang dipinta, yang diinginkan, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Karena kita tidak menampik nanti kejiwaan wali negari harus juga diperhatikan gitu. Itu dan keluarnya pun harus dari rumah sakit daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Misalnya contohnya ada mungkin ada satu, saya pernah dapat informasi karena calon ini berdomisili di Padang, kan? Kami ngusulkan di Padang saja gimana Pak? Kami ngurus di Padang bagaimana Pak? Tidak dibenarkan. Jadi harus dari rumah sakit pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan gitu.
0: Kalau puskesmas bagaimana Pak?
1: Puskesmas itu layanan dasar. Bukan untuk itu.
0: Berarti dua rumah sakit ya?
1: Iya, dua rumah sakit.
0: Tapan dan RSUD Painan.
1: Sudah terus ada lagi daftar ke persyaratannya. Surat keterangan tidak pernah melanggar hukum adat. Nah, itu dikeluarkan oleh kantor. Iya. Pas foto juga ada Bu, 4x6 3 lembar. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan surat izin kalau dari TNI maupun ASN ataupun BAMUS. PNS gitu Bu maksudnya. Jadi itu kira-kira persyaratannya.
0: Oke. Baik Bapak, mungkin untuk masyarakat kita nih Pak, sebagai masyarakat di nagari, apa nih tips yang berguna nih untuk mereka memilih calon wali nagari yang bisa memberikan kesejahteraan untuk nagari masing-masing nih Pak? Kayaknya himbauan dari DPMD Pak.
1: Kalau himbauan kami yang pertama itu masyarakat kita harus melihat dulu. Kita apakah diri kita terdaftar atau tidak sebagai pemilih gitu. Jadi kita harus melihat, mungkin panitia sekarang sudah menempelkan daftar pemilih sementara di tempat-tempat strategis di masing-masing nagari. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk mengecek apakah diri mereka ada di situ, terdaftar begitu. Kalau tidak terdaftar, laporkan kepada panitia atau minimal kepada kepala kampung bahwa kita tidak mendaftar, tidak terdaftar gitu. Yang kedua, gunakanlah hak pilih dengan bijaksana. Pilihlah wali nagari yang benar-benar menurut masyarakat kita yang mampu untuk membangun nagari itu.
0: Baik, Bapak. Terakhir Bapak ada imbauan untuk pendengar kita Pak, baik itu untuk bakal calon maupun untuk masyarakat nih Pak sebagai penutup.
1: Himbauan yang pertama itu kepada penyelenggara penyelenggara nagari, pemilihan wali nagari untuk bersikap netral. Selagi kita netral dan berpedoman kepada petunjuk teknis yang ada, insya Allah pilwana kita akan lancar dan aman. Dan kepada para calon, berkompetisilah dengan adil, jujur, dengan bijaksana. Kita adalah pemilihan wali negari Badun Sana, jadi jangan sampai pemilihan wali negari ini menjadi tidak kondusif gara-gara kita gitu. Perhatikan para pendukungnya, jangan berbuat yang tidak sesuai aturan atau yang anarkis. Dan yang ketiga, kepada masyarakat, gunakanlah hak pilihnya dengan sebenar-benarnya itu.
0: Baik, oke. Terima kasih Pak Sodi atas informasinya Bapak. Semoga lancar ya Pak ya,
1: Bu,
0: dengan aktivitasnya dan mensukseskan Pilwanda 2020. Yeah. Terima kasih juga buat sahabat lagi saya sudah mendengarkan Gawang Pasisir bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat lagi saya mendengarkan dan juga menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Langkisau FM. Sahabat, nantikan RRI Pro 1 Padang di pukul 11. Tim yang bertanya ada Pak Sodi Hakri dari DPMD undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad Peregrino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta

0: Diego Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
1: Sí, estoy de acuerdo, es una obviedad que han sido superiores.
2: Mereka punya keunggulan di babak pertama dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
1: Acabaremos acertando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
0: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Paul Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse bertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Well, obviously you need to prepare, but
1: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
1: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlack dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan Ann Lee 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya, lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan IM Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, menyatakan pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas. Sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta, Arvinsa Gunawan, mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvinsa Gunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Dan medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

0: Allah.
1: Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan, itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حاضرين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang baligh berakal tidak boleh dalam 7 hari telinganya itu kosong daripada mendengarkan wasiat takwa. Oleh sebab itu, kalau dia tidak ikut pengajian di kantor, tidak menghadiri tausiah di masjid, paling tidak wajib dia mendengar wasiat takwa dari khatib. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah, malaikat yang mencatat itu tidak kelihatan, tak nampak dia. Buku yang menjadi catatan amal itu pun tidak nampak. Sorga dan neraka juga tidak nampak. Malaikat maut tak nampak, ruh tak nampak, dan puncaknya Allah pun tak nampak. La tudrikuhul abusaru, dia tak bisa ditangkap oleh mata. Wa huwa yudrikul abusara, tapi dia bisa melihat mata. Kita punya mata tapi tak bisa melihat mata kita, tapi dia melihat mata kita. Wa huwal latiful khabir, dia maha halus, dia maha tahu segala yang tersembunyi. Sekarang kita sedang berhadapan dengan manusia modern yang hanya percaya pada yang dia lihat. Kalau tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh, tidak bisa ditangkap dengan panca indera, maka dia tidak ada. Filsafat itu namanya filsafat wujudiyah. Wujudiyah diambil dari kata materi. Materi artinya benda. Materialisme orang yang hanya percaya kalau dia ada. Ini bukan aliran modern. Ini aliran sudah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Bisa kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'aluka ahlul kitab. Orang Yahudi meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'." Mereka mau melihat kitab itu turun dari langit dalam bentuk nyata, bukan wahyu yang masuk ke dalam hati Nabi. Mana Jibril itu? Mana kitab itu? Kenapa dia tidak kertas yang melayang-layang dari langit? Minas sama, kitaban dalam bentuk buku dari langit, barulah kami percaya. Apakah mereka itu melakukan perbuatan jahat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka tidak jahat seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Perbuatan mereka melawan bukan dengan kekerasan, dengan senjata, tapi dengan perang pemikiran. Brainwash, brain otak. Wash, cuci, cuci otak. Begitu yang dilakukan Yahudi menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau hari ini orang Yahudi meminta engkau untuk menunjukkan mana kitab yang turun dari langit dalam bentuk kertas, faqad sa'alu Musa akbara min dzalik. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mereka dulu meminta kepada Nabi Musa lebih hebat, lebih dahsyat, lebih parah, lebih kufur, lebih ingkar daripada itu. Apa yang mereka minta? Faqalu, mereka berkata, arinallaha jahrah, tunjukkan kami Allah itu nyata. Jahrah, jelas. Mana Tuhan itu? Mana Tuhan itu yang nyata? Baru kami percaya. Kita pun sekarang sedang menghadapi manusia-manusia seperti itu. Walaupun mulutnya tidak pernah menantang ustaz, belum pernah lagi ada jamaah yang tegak berdiri dan berkata, mana Tuhan itu ustaz? Mereka memang tidak lantang berkata seperti itu. Tapi perbuatan mereka menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak percaya kepada Allah yang ghaib. Makanya sholat itu nomor dua. Yang pertama kali sebelum sholat adalah asyhadu, aku bersaksi, la ilaha illallah, bahwa dia yang tak nampak itu ada. Dia ada, hanya saja aku yang lemah tak dapat melihatnya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarakku dengan dia 14 abad 1442 tahun yang lalu kalau dihitung dari hijrahnya, aku tak pernah melihat dia, tapi aku percaya bahwa dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita lihat manusia sudah terjebak pada aliran materialisme. Dia hanya percaya kalau dilihat CCTV. Dia hanya takut kalau dikontrol oleh Satpol PP, polisi, tentara, petugas pajak, inspektoral jenderal, KPK, BPK. Tapi kalau yang melihat itu adalah yang ghaib, Allah, maka dikatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dimanapun kau berada maka dia bersama dengan kamu. Wa huwa sami', dia maha mendengar. Ma yalfizu min qawlin, tak keluar satu kata dari mulutmu, illa ladaihi raqib, ada malaikat yang mengawasi atid, malaikat amat sangat dekat. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat-malaikat kiraman, mulia, katibin, mencatat segala amal zahir, batin. Ada yang zahir nampak, tapi ada batin yang tak nampak. Dalam lagu kebangsaan negara Republik Indonesia pun dinyatakan ada yang zahir, ada yang batin. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badannya nampak, jiwa tak nampak. Oleh sebab itu, dalam ungkapan Idul Fitri pun orang berkata, mohon maaf, zahir dan batin. Orang barat yang katanya tak percaya kepada yang batin itu pun, ketika mereka kecelakaan, mereka memberikan simbol SOS, save our soul. Soul artinya jiwa, soul artinya roh. Selamatkan rohnya kami, selamatkan nyawa kami. Mana nyawa itu? Ada orang pernah melihat nyawa? Oleh sebab itu mereka yang ingkar itu sebenarnya sedang memanipulasi dirinya sendiri, sedang menipu suara hatinya bahwa dia percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita semua meninggalkan yang bekerja di kantor, meninggalkan tokonya, meninggalkan jualannya. Kenapa? Padahal tidak akan ada yang memeriksa dia, karena kita tidak lagi tinggal pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita tidak lagi dikontrol dalam ibadah. Silakan. Kenapa kita hari ini datang ke masjid? Alhamdulillah, kita masih percaya kepada Allah. Kita masih percaya bahwa kita akan mati, dan setelah mati kita akan bangkit kembali, dan setelah itu kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini yang dipentingkan orang hanya zahir saja. Dari mulai rambut, kulit kepala kena ketombe, sampai lubang telinga yang berdaki kotor, sampai hidung, wajah, kulit pori-pori yang tersumbat, sampai dari ujung rambut ke ujung kaki, yang diperhatikan orang hanyalah zahir. Sampai-sampai orang mengeluarkan duit jutaan bahkan miliar untuk operasi plastik, dari mulai alis mata, kelopak mata, hidung, dagu, pipi, sampai ujung kaki, semuanya zahir. Islam datang untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang zahir ini sementara, bahwa yang zahir ini akan lapuk, akan mati. Setinggi-tinggi usia manusia baina 60 wa 70,
antara 60, 60, 70, 70. Setelah itu kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan pula berarti Islam tidak mementingkan zahir. Islam mementingkan zahir. Makanya sebelum kita salat ada namanya fikih taharah, bersuci, membasuh kemaluan dengan air, mandi, sunnah mandi hari Jumat. Apa maknanya? Islam mementingkan zahir. Makanya ketika melihat wajah di cermin, orang disuruh, diperintahkan untuk seimbang. Allahumma kama hassanta khalqi, sebagaimana kau perbaiki bentuk zahirku, hidungku, wajahku, mataku, kepalaku. Fahassin khuluqi, maka perbaiki jugalah akhlakku. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak melihat bentuk tubuh kamu, yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih. Wala ila suwarikum, Allah tak melihat rupa kamu, yang mancung, yang pesek, yang buruk, yang jelek. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok, yang dipandang Allah adalah hati kamu. Kenapa yang dilihat hati? Karena dalam hati itulah iman. Kenapa yang dipandang hati? Karena dalam hati itulah bersemayamnya bisikan-bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Oleh sebab itu Islam amat sangat menganjurkan umatnya untuk memperhatikan kesucian hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam badanmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik maka yang lain ikut menjadi baik. Kalau yang segumpal itu baik, matamu menjadi baik. Kalau yang segumpal itu baik, maka kepalamu menjadi baik. Kalau yang segumpal itu baik, langkah kakimu ke tempat yang baik. Kalau segumpal itu baik, ayunan tanganmu ke arah yang baik. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh, tapi kalau dia rusak maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, dia adalah hati. Yang lain mengatakan jantung, jantung atau hati. Sebagian mengkombinasikan antara keduanya, jantung hati. Di sanalah bersemayam. Oleh sebab itu kita selalu mengusir bisikan-bisikan itu dengan berzikir. Kalau ada orang yang banyak salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tujuannya adalah untuk mensucikan hati. Kalau ada orang yang banyak berzikir afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, tujuannya adalah untuk mensucikan hati. Karena dalam hati itu ada karat, dalam hati itu ada noda, dalam hati itu ada kotoran. Kalla bal rana ala qulubihim, dalam hati itu ada satu titik. Ketika kita melakukan perbuatan dosa muncul satu titik. Ketika kita beristighfar hilang titik dosa. Ketika berbuat dosa silam, khilaf dan salah muncul satu titik. Ketika kita beristighfar salat sunat, Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Tapi ketika satu titik itu dibiarkan, dia menjadi besar, disusul dengan titik-titik yang lain, akhirnya hati menjadi gelap. Kalau sudah hati menjadi gelap, pandangan menjadi gelap, pendengaran menjadi gelap. Summum, bukmun, amyun, peka, tuli, bisu, buta, la ya'qilun, akal tak lagi dapat diajak berpikir. Maka tausiah khutbah hanya sekedar angin lalu saja. Kenapa demikian? Karena zahirnya sehat, badannya sehat, tapi hati dalam keadaan sakit. Sakit yang tidak bisa diperiksa oleh dokter spesialis sekalipun. Yang tahu hanyalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukuman Allah kepada mereka yang hanya percaya kepada yang zahir saja, tak percaya kepada yang batin? Fa aqadathumus sa'iqatu bi zulmihim, mereka disambar oleh petir yang menyambar. Makanya ketika mendengar petir kita bertasbih, berkata kepada Allah, subhana man yusabbihu bihi ra'du wa bihamdih, maha suci Allah. Petir, planet, kilat, guruh, guntur, semuanya bertasbih mengagungkan Allah. Subhana man yusabbihu bihi ra'du wa bihamdih. Adapun mereka mati disambar petir. Kenapa? Karena mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Summa takhadhul ijla mim ba'di ma ja'atshumul bayyinat. Mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri, padahal sudah datang kebenaran. Nabi Musa sudah datang, Taurat sudah datang.
tapi mereka tetap mengesampingkan kebenaran. Kalau ada orang yang tidak menerima kebenaran karena Nabi belum datang, kita tidak berjumpa dengan Nabi, tapi pewaris Nabi sudah datang. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para Nabi. Tapi kalau tetap juga mencari-cari anak sapi, tetap juga menyembah makhluk, maka sesungguhnya apa yang akan terjadi? Allah akan menurunkan hukuman. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan munkar. Tidak ada kemungkaran yang lebih hebat daripada menggantungkan harapan kepada selain Allah. Bani Israel menggantungkan harapannya kepada patung anak sapi. Bagaimana dengan manusia modern? Menggantungkan harapan pada SK, menggantungkan harapan pada gaji 13, menggantungkan harapan kepada ruko, menggantungkan harapan kepada kebun. Ketika hasil tidak sesuai, maka muncul kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh berusaha. Idza qudiyatish shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Kita memang disuruh untuk mengurus kebun, tapi jangan hanyutkan harapan, gantungkan harapan kepada makhluk, karena kita akan kecewa. Gantungkanlah harapan kepada Dia, hayyun la yamut, Dia maha hidup dan Dia tidak akan pernah mati. Allah hukumkah mereka? Fa'afawna an dzalik, kami maafkan mereka, kami maafkan salah mereka. Allah memberikan kabar gembira pada kita. Kita pernah silap, kita pernah salah. Maka momen Muharram 1442 Hijrah memang betul-betul hijrah. Tinggalkan perbuatan kemusyrikan, menggantungkan harapan kepada selain Allah. Fa'afawna an dzalik, kami maafkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ditutup ayat surat An-Nisa 153 dengan firman Allah, wa ataina Musa sultanan mubina, kami berikan Musa kekuasaan yang nyata. Bagaimana akhir Fir'aun? Tenggelam. Nabi Musa tidak pernah menenggelamkan Fir'aun. Urusan menenggelamkan Fir'aun itu urusan Allah. Urusan kita hanya berani datang dan berkata kebenaran, tapi kita tidak bisa sendiri. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, buat lidahku ini lancar bicara supaya orang paham. Tapi aku tidak bisa sendirian. Waj'al li waziran min ahli, berikan aku seorang penolong, sahabat kawan. Haruna akhi, Harun saudaraku. Oleh sebab itu kita menegakkan agama Allah ini tidak sendirian. Siapa yang merasa menegakkan agama Allah sendirian, berarti dia sudah keluar dari sunnah kenabian. Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, ketika menegakkan agama ini pun tidak sendirian. Walaupun dia yubri'ul akmaha wal abrasa, bisa menyembuhkan orang kena penyakit kusta, bisa menyembuhkan orang buta, bisa membuat orang lumpuh tegak berdiri biiznillah, dengan izin Allah. Wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Tapi meskipun demikian, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi Musa tetap meminta bantuan saudara-saudaranya. Wa idz qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyin, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun, hawariyun berkata, nahnu ansarullah, mari kita saling bekerjasama menolong agama Allah. Yang pedagang, tolong agama Allah dengan hartamu. Yang penguasa, tolong agama Allah dengan kekuasaanmu yang dititipkan Allah sekedip mata. Yang punya ilmu, tolong agama Allah dengan akalmu yang sehat, dengan hatimu yang bersih. Rakyat jelata yang tak punya apa-apa, sesungguhnya mereka tidak dititipkan Allah amanah. Hisab mereka begitu cepat, bahkan ada di antara mereka yang tidak kena hisab langsung masuk surga. Maka kita husnuzan selalu kepada Allah. Jangan bangga, karena ini semua hanyalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allah. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات
wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'Azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. وقال تعالى في آية أخرى إن

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media Informasi.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Musik Pasarkan Bibi menemani sahabat untuk hari ini di program Musik Istirahat Siang di edisi Jumat 4 September 2026. Kembali kita hadir di program Musik Istirahat Siang, yang nanti untuk sahabat boleh bergabung menyapa juga untuk sahabat-sahabat yang lain ke 0823 7441 4591. Selamat siang untuk semuanya di Jumat kali ini di suasana yang cukup panas juga. Semoga sahabat dalam keadaan terbaik. Dan Jumat ini juga menjadi hari yang sangat penting ya dalam ajaran Islam. Bahkan ada di berbagai kejadian penting yang terjadi pada hari Jumat ini. Boleh nih yang bergabung silakan ya di 0823 7441 4591. Teman-teman kenangan atau teman-teman di era 2000-an kita akan putarkan di ruang dengar sahabat. Halo Langki FM, selamat siang.
1: Halo Langki, selamat siang Kak Fi.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat dah Kak Fi.
0: Alhamdulillah luar biasa. Sudah agak mendingan?
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah Kak Fi juga sehat. Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Iya, gimana keadaan udara di Painan, masih berkabut asap Kak Fi?
0: Masih berkabut.
1: Iya, itulah kebakaran hutannya semakin menjat.
0: Sepertinya begitu ya.
1: Iya. Oh ya Kak Fi, yeah. Tanya berita kemarin. Benar kebakaran terjadi di gudang pertanian Pesisir Selatan kemarin ya?
0: Iya benar.
1: Iya, Fi, keluar di Facebook kemarin kan.
0: Udah warawiri itu.
1: Apa itu penyebabnya? Ada konsleting listrik?
0: Biasa, iya mungkin. Karena memang kadang-kadang ya karena cuaca panas juga, karena udah kadang ya. Ya, kalau untuk dilihat dari apanya emang ya, dari konsleting listrik deh kayaknya.
1: Iya, mungkin udah pada kering semua ya.
0: Jadi panas. Ya,
1: kalau kita lihat di daerah Sumatera lah udah banyak kekeringan, itu seperti lahannya padi itu udah kekeringan, banyak kerugian pertanian ya kan.
0: Lagi di mana nih sekarang? Lagi di tempat apa? Tempat usaha ya?
1: Iya, biasalah Kak Fi, kalau di siang hari ini kita di kedai jual umpan, mana tahu pas habis cuma ini orang kemancing. Lagi nunggu-nunggu orang mancing. Ya tahu kan hari kan terlalu panas, mungkin mikir dulu lah orang mau mancing ini.
0: Ayan? Iya ya, benar juga. Jadi memang kadang perlu juga gitu ya kan sekarang, apalagi weekend besok nih gitu kan, siapa tahu mencari umpan.
1: Enaknya kan kalau sekarang Kak Fi kita duduk-duduk di pantai sambil ngumpul keluarga, nanti kan enaknya mancing, memandang-mandang laut, udara segar ya kan?
0: Iya benar. Ini kata.
1: Udah makan siang Kak Fi?
0: Oh udah. Udah semuanya udah.
1: Iya, yang penting itu kita udah makan siang, apalagi dengan kondisi udara yang kurang sehat. Iya. Harus jaga kesehatan ya kan?
0: Perlu juga gitu ya kan, persiapan-persiapan iya. Untuk minum air putih yang banyak nih.
1: Terlalu banyak minum es, apalagi cuaca sekarang.
0: Kalau sekarang biasanya itu anak-anak ini doyan lagi ya minum es nih, apalagi di sekolah-sekolah kan ada dibilangin juga karena cuaca sekarang seperti ini ya kan. Paling juga anak-anak sering apa esnya itu nggak tinggal.
1: Iya, itu kalau cuaca kasih es ini menggoda betul ini Kak Fi. Memang sesuai dengan suasananya ini.
0: Tambah dilarang tambah ya dibeli gitu ya kan, makanya biasa aja jadinya.
1: Tergantung.

0: parenting?
1: Perlu. Karena kita harus bicarakan kepada anak-anak. Kalau untuk keluar sini jangan di siang hari. Tunggu-tunggulah udara kalau udah baikan. Kalau udah pas hujan, bolehlah kita pergi keluar.
0: Tapi ya, banyak juga loh sekarang nggak ada pakai masker.
1: Ya kan belum itu, Kavi. Kan udaranya
0: belum ya.
1: Terlalu tebal.
0: Tapi jaga-jaga juga kayak, gitu kan.
1: Iya, kayak di Kota Padang udah mulai tebal itu asapnya, Kavi.
0: Gak apa-apa juga lah jaga-jaga. Agak lama saya mereka sagu apa ini?
1: Darinya itu Kavi, Inka Kristi sama Niki Ardila cinta kita ada?
0: Ada.
1: Berapa lagu nih? Bisa dua ini?
0: Boleh.
1: Satunya dari itulah, darinya Panci.
0: Judulnya?
1: Untuk Demi Kau dan Sebuah Hati.
0: Demi Kau dan Sebuah Hati lagi nih kayaknya.
1: Ya itu lagunya enak tuh, Kavi, kalau didengar siang-siang udara panas begini kan.
0: Cinta Kita judulnya, Inka sama Ami ya?
1: Cinta Kita yang Inka Kristi duet sama Niki Ardila, dia kan dua tuh, Kavi. Yang satu kamu sama Ami kan?
0: Iya, sama Ami.
1: Nah, yang kita Niki Ardila lah, yang itu duetnya.
0: Oh, yang duet sama Niki Ardila.
1: Dua cewek sama cewek itu.
0: Cinta Kita ada, nanti kita putarkan.
1: Oke. Salam-salamnya, Kavi.
0: Boleh buat siapa?
1: Oh, pertama dulu buat Kavi yang ada di studio Langkisau, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Terus buat seluruh kru-kru Langkisau FM. Buat Pak Jamber, Putri Lubek, Pak Oga di Sago, Ayah Ferdi di Tarusan, Pak Faisal di Painan, Uncu Nadi di Muara Painan, dan juga buat Adit di Padang. Itu aja salamnya dulu, Kavi. Terima kasih, Kavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ya Musjia yang sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa? Ada Adi dari tadi menunggu. Halo, selamat siang.
2: Halo, lagi TPM, selamat siang Kak Vivi.
0: Iya, siang Adit. Makan siang sudah Adit?
2: Sudah Kak, sudah. Apa kabar Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Adit juga sehat hari ini?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Iya.
0: Gimana, masih berkabut Adit di Padang, Adit?
2: Tinggal ada di kampung nih Kak, cuma cuaca lagi cerah nih Kak, lagi panas nih Kak.
0: Iya, cuaca cerah, cuman kan memang berkabut sekarang. Nggak terlalu sih, cuman ya dilihat dari bukit aja Dit, kan udah beda, udah nggak jernih lagi.
2: Ini Kak, tapi kalau aku ya, ini aku nggak terasa kabut sini, nggak gimana tuh, nggak nampak kabut sih, cuman matahari aja yang nampak yang bersinar.
0: Oh, matahari aja yang bersinar cerah. Iya, Dek Adit. Siap.
2: Kalau aku kurang tahu enggak, agak kan orang awas, aku tuh daerah yang fashion gitu.
0: Oh, ya siap Adit. Oke. Okay. Adit, ngapain ini biasa siang? Apa, Adit?
2: Kelebihan dan Adit kan ada kelebihan dan kekurangan, Adit tunanetra.
0: Oh, gitu. Dan iya, mohon maaf ya Adit.
2: Cuman ini tidak tahu kabut daunnya, kabut asap ini saya tahu gitu.
0: Oke, siap, mantap. Adit, ini biasanya kalau siang-siang ini ngapain, Dit? Istirahat atau ada kegiatan lanjut sekolah nanti?
2: Lagi istirahat makan siang, nanti
0: belajar urut lagi. Udah dimatangkan ya, jadi nanti dia di bulan Desember wisudanya ya.
2: Ya Kak, nanti kalau wisuda kirim fotonya ke radio
0: nanti. Oh, kini siap. Nanti kita ini di, apa ya? Kita doakan Adit ini sukses untuk besok-besoknya.
2: Adit buka klinik juga nih di rumah nih Kak. Dukungnya Kak.
0: Buka klinik. Buka. Kayak apa ya, kayak Bang John ya?
2: Iya, rencana ya. Itu yang hasil kerja kita gimana lagi kan?
0: Iya. Yang penting halal, Adit.
2: Daripada ngamen kan.
0: Ngapain Adit ngamen? Yang kan ada keahlian Adit. Itu gunanya sekolah Adit, kan ada keahlian. Itu mah orang susah loh Adit, enggak semua orang bisa loh mijat itu Adit.
2: Iya. Yang orang awas enggak bisa. Semua
0: tenan itu. Iya, kadang ada

0: yang bisa, cuman kan ada apanya juga, ada baca-baca atau apalah gitu ya kan, biasanya kayak gitu.
1: Sama kayak NJP, NJP kan ada bisa jadi guru juga ya Safira.
0: Iya, kalau ya Safira mah udah kemana-mana gitu ya kan. Terbangnya udah beda itu, kalau ya Safira mah nggak bisa disebut lagi.
1: Ya ini udah bukan bikin TikTok juga aja. Iya. Ya Safira aja sih. Nggak ada terkenal di TikTok
0: Ayah Safira udah banyak tuh ya kan, apalagi mau itu mau monet nanti dibagi-bagi katanya sama Ayah Safira nih. Adit, ini kenapa menghubungkan ulang Dit jaringannya? Nah tuh kan langsung hilang. Kenapa menghubungkan ulang jaringan Adit? Halo. Bisa bicara sendiri. Halo. Udah. Ini kayak soal aja requestnya ini jaringan Adit kurang bagus, kurang baik-baik saja hari ini.
2: Iya, ini requestnya.
0: Apa requestnya? Sebentar ya untuk Ayah Dila. Kita lewat WhatsApp sebentar, kita cuman satu jalur. Jadi kita satu-satu ya.
1: Niki Aldila, Kak. Judulnya jangan pisahkan, bisa naik enggak?
0: Boleh. Jangan pisahkan. Enggak akan kita pisahkan antara Adit dan Radio Langkisa FM. Iya udah, salamnya kata Adit. Enggak bisa salam Adit ternyata nih. Jaringannya kurang bagus hari ini begitu. Oke Adit, nanti kita puterin ya Adit. Ayah Dila, boleh ya Dila bergabung.

0: di mana ini? Coba di Halo Ayadila. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang, Bi.
0: Selamat siang, Ayadila. Kau mana? Baru muncul.
1: Iya, udah mulai lagi.
0: Oh, udah jadi pendengar radio lagi ceritanya ya Dila nih. Enggak apa-apa, untuk hiburan juga enggak apa-apa loh ya Dila. Kan sekarang nih banyak nih sahabat-sahabat kita yang baru.
1: Iya. Gimana itu sehat
0: nih? Apa kabarnya sehat alhamdulillah. Ayah Dila gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat.
1: Iya.
0: Di mana domisilinya sekarang nih?
1: Masih di ini pada sekitarnya.
0: Iya, kemarin ada dengar jualan gitu ya kan. Nah, males ah ngelanggil karena udah kejauhan juga gitu. Udah dengar radio lagi salam lagi ya, udah setia lagi nih Ayah Dila ya. Ini Ayah Dila pendengar di tahun berapa nih? Coba deh bilang dulu nih sama-sama Langkiso nih.
1: Pendengaran tahun 2010 ini.
0: 2010 ya. Ini kalau Adit tahu pasti ya. Kalau Adit ini di masa-masa masih di 93,6 waktu itu.
1: Kayaknya Ayrina dengar kan banyak yang masih standby kayaknya Pak Lampung kayaknya yang masih standby terus kayaknya.
0: Iya, kalau Pak Lampung ya masih setia
1: ya,
0: deh kayaknya.
1: Masih standby. Iya.
0: Kalau untuk yang lain siapa lagi ya? Paling Adit juga itu paling lama. Oke lah ya Dila, sehat-sehat terus ya sama keluarga.
1: Iya, sama-sama.
0: Mau request
1: enggak? Mau request nih.
0: Boleh, mau request sih.
1: Iya, Erila pengen nyanyi Beri Romantika.
0: Judulnya
1: Widuri.
0: Widuri. Boleh satu lagi apa?
1: Satu lagi sama Dilomit Hidup di Bui.
0: Ya, oke deh, nanti kita puterin aja Dila.
1: Iya, salam kenal sama pendengar-pendengar lagi OFM.
0: Iya.
1: Sama semua penyiar.
0: Oke. Okay.
1: Ya, mudah-mudahan kompak selalu ya gitu ya. Dila pengen comeback lagi.
0: Iya, enggak ya. Apa-apa juga nanti sekalian gitu kan bisa silaturahmi juga.
1: Iya.
0: Ini pendengar yang baru, pendengar yang lama.
1: Oh, iya.
0: Iya, itu aja ya
1: Dila. Oke, nah, mudah-mudahan lancar. Oke. Ya. Makasih,
0: Bi. Sama-sama ya, Dila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya, Dila kembali sudah bergabung untuk hari ini. Dan ada Mama Puja. Masih ingat nih, Ayah Dila sama Mama Puja nih. Halo, selamat siang, Mama.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang, sayangku.
0: Iya. Gimana kabarnya Mama, sehat hari ini?
2: Alhamdulillah, dan juga pun sudah makan kok.
0: Alhamdulillah, sekarang nyantai-nyantai lagi.
2: Iya.
0: Iya. Mama, di siang hari ini mau request lagu apa? Atau mungkin sapa-sapa dulu, salam aja, mungkin ada yang mau dibicarakan terlebih dahulu.
2: Oh gitu, buat pipi. Buat Ayah Dila, yang Dila yang mana tuh, yang Sungai Nipa sih?
0: Iya, yang di Sungai Nipa loh, Mama.
2: Iya, kenapa? Kemana selama ini Ayah Dila, Mama Puja? Ini Mama Puja, yang teman kita lama juga.
0: Iya,
2: kan?
0: yang lama itu, yang pernah mungkin makan sate nggak di situ?
2: Iya, pernah kok di Sungai Nipa kok.
0: Pernah ya.
2: Iya, baru kedengaran suaranya.
0: Baru beli radio, iya. Kata Ayah Dila tadi kan, baru beli radio.
2: Oh, sekarang masih jualan?
0: Masih, cuman keliling kayaknya Ayah Dila nih.
2: Oh gitu.
0: Gak di situ lagi.
2: Mama Puja kok kangen juga makan sate. Udah lama gak makan sate di sungai Nipah. Dulu sering sama suami Mama Puja.
0: Iya. Tapi sekarang iya, gak di situ lagi loh kayaknya Mama. Udah beda tempat. Gimana? Ya.
2: Oh pindah. Oh iya. Iya, iya. Bisa jadi juga. Wajar gak nampak-nampak tuh.
0: Iya karena udah pindah juga. Udah beda tempatnya.
2: Iyalah ya, yang baru sekarang nggak ada lagi. Mudah-mudahan teruslah temannya, sanak-sanak kita, saudara kita boleh mendengar suara Yadila. Udah lama nggak kedengaran ya.
0: Udah bergabung kembali.
2: Iya bergabung, semoga sehat selalu dengan istrinya, semoga laris manis satenya, jangan lupa untuk Mama Puja nanti di painan ya, Ayah Dila. Amin. Dan ibunya kita. Oke. Requestnya siapa lah dari
0: dari siapa?
2: Teluk Bayu.
0: Boleh nanti kita putarkan.
2: Siapa lagi? Uncu Nadi.
0: Oh iya, Uncu Nadi. Mana Uncu Nadi nih?
2: Pulang kerja tadi butuh istirahat.
0: Oh, tahu nih kayaknya Mama Puja nih.
2: Iya, nah, itu kan Mama Puja yang bongsu tuh.
0: Oh, yang bongsu baru tahu, Vivi.
2: Iya, Mama Puja yang bongsu.
0: Iya.
2: Gitu. Malam tadi Mama Puja ke Muaro beli telur.
0: Yeah.
2: Beli apa? Telur.
0: Terus?
2: Buat anak-anak Mama Puja yang lagi kerja, semoga sehat selalu IP. Buat cucu.
0: Yeah.
2: Buat adik Mama Puja yang di Malaysia. Semoga sehat selalu. Kirimannya untuk Mama Puja udah diterima dari Malaysia. Semoga panjang umur. Semoga ada dapat rezeki di Malaysia.
0: Iya.
2: Oke, asal itu Mus Jaya jangan lupa.
0: Tadi udah gabung juga.
2: Nah, ya. Udah masuk?
0: Udah, kalau Mus Jaya mah di awal tadi loh.
2: Iya. Dia sering tuh nelpon Mama Puja tuh sering senggol terus.
0: Iya, baik. Siap-siap.
2: Oh, Bapak Auga. Ayah Freddy. Yang diterusan siapa?
0: Iya, Ayah Ferdi.
2: Ayah, semoga sehat selalu dengan ibunya yang tercinta. Semoga panjang umur. Ini dari Mama Puja ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Puja yang ada di Jalan Darwis. Ada Pak Putra Bayang juga. Boleh dicoba lagi Pak Putra Bayang sama Ayah Ferdi. Sudah disenggol-senggol juga dari tadi ini. Sekalian nanti aja kita putar requestnya ya semua. Halo, Langgis FM, selamat siang. Halo. Radionya dikecilkan terlebih dahulu, Pak Putra Bayang.
3: Halo, Langgis, selamat siang, Sipi.
0: Gimana sehat kabarnya, Pak Putra Bayang?
3: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Sehat selalu. Kemarin terkabar sakit ya.
3: Itu cuma canda Pak Laja
0: tuh. Oh, kirain bener gitu kan?
3: Enggak.
0: Oh, enggak.
3: Masih jangan sehat alwal afiat.
0: Iya, jangan canda-canda loh sakit ya kan? Enggak boleh.
3: Lagi di tempat Pak Aldi ngopi nih.
0: Lagi di tempat Pak Al ngopi santai ya hari ini.
3: Ya, santai lah pulang Jumat langsung di tempat Pak Aldi.
0: Oh, tempat tongkrongan yang paling aman nih kayaknya nih.
3: Ya, kadang-kadang kalau di tempat kadang-kadang ada tiba tuh dia datang.
0: Oh.
3: Teman-teman juga datang, ada juga tuh Vivi yang datang.
0: Kalau Vivi yang datang mah kapan-kapan ya kan, kapan-kapan bisa.
3: Ya kalau datang Vivi ke Pasar Baru tuh kalau nggak ada Putra Bayang tuh sama Pak Alto di HP-nya tuh. Nih Vivi-nya di sini nih.
0: Bisa-bisa aja ya, ada langsung kabar darurat deh kayaknya nih.
3: Ah, dapat beritanya langsung tuh.
0: Oke deh, siap-siap. Nantilah kalau kita ada acara ke sana. Alhamdulillah sehat. Mari kau sagi apa nih Pak Putra Bayang?
3: Ah, lagunya tuh Tiada Nama Seindah Namamu.
0: Waduh, indah ya nama Vivi sekarang ya.
3: Ya.
0: Itu aja.
3: Kasihlah dua ya.
0: Boleh, enggak apa-apa. Vivi juga mau.
3: Ya, satu lagi itu Kereta Senja.
0: Kereta Senja. Belum datang kereta senjanya nih.
3: Ah ya, nanti kereta senjanya datang tuh senja.
0: Mm-mm. Salamnya boleh buat siapa?
3: Salamnya pertama sekali buat Titi.
0: Iya.
3: Salam juga untuk Yura Panda. Salam juga untuk Adel Febri.
0: Iya.
3: Eci Daniel. Mm-hmm. Ada Gesta. Salam juga pada untuk Pak Masri. Pak Masri. Ayah Ferdi, Ayah Fikri, Jonathan. Salam juga untuk Mama Puja, Tekna, Ibu Lini, Bunda Sia, Ari Ampiampara.
0: Iya.
3: Salam juga untuk Mutiara Taylor, Bujang Panamu, Pak Ali Pasar Baru, buat Adit, Ayah Safira, Pak John Danjun, dan Pak Anai. Ah, dibungkus sajalah semuanya ya, Pik.
0: Oke, Pak Al, nggak ada request?
3: Ah, Pak Al ini sibuk nih.
0: Oh, lagi sibuk.
3: Masih banyak pelanggan ya.
0: Oke, baik. Itu aja, makasih.
3: Ya, sama-sama ya, Pi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra Bayang. Ayah Ferdi gimana langsung? Vivi angkat teleponnya sekarang atau nanti? Ya, mungkin Ayah Ferdi silakan dulu dicoba lagi ya, 0823-7441-4591. Siapa tahu nih Ayah Ferdi juga dari tadi nih nungguin ya. Kita lewat WhatsApp aja duluan tadi. Halo, selamat siang.
4: Iya,
0: Bi. Iya ya. Wah, semangat deh kayaknya nih.
4: Iya, ini cerah hari ini, cerah hati ayah juga kayaknya.
0: Cerah, tapi suasananya enggak seperti secara harapan.
4: Hah? Kok gitu sih?
0: Iya kan ada kabut-kabutnya nih.
4: Oh iya emang. Tapi tempat-tempat saya enggak begitu tebal sih.
0: Enggak begitu tebal ya.
4: Soalnya ntar ada kabut asap. Hujannya datang, kalau hujan datang itu habis lagi.
0: Nanti
4: kalau nggak hujan pari baru kelihatan lagi.
0: Oh gitu, ma kalau di sini mah gerimis aja sebentar dah hilang.
4: Kalau di sini begitu, semalam kan hujan.
0: Yeah.
4: Nah kalau semalam hujan paginya cuma tipis. Kalau nggak hujan sehari dua hari, kalau kita bangun pagi gunungnya ketutup kabut asap.
0: Iya.
4: Iya. Itu yang barusan ayah siapa tadi?
0: Ayah Dila.
4: Oh ayah Dila itu anggota lama ya?
0: Iya di waktu 93,6 dulu ya.
4: Itu hanya ini baru ayah. Benar gitu.
0: Yang lama-lama.
4: Lama banget berarti ya.
0: Iya, udah lama kalau ayah di.
4: Piring Mama Puja, Ibu Bini gitu kan ya.
0: Iya, seangkatan itu deh kayaknya.
4: Hah?
0: Iya, sama-sama itu deh kayaknya, sama Bu Lini,
4: Ibu Bini, sama Adi, Mama gitu. Puja gitu kayaknya ya.
0: Iya, kalau ayah mah di 91.
4: Angkatan-angkatan itu kayaknya itu. Iya.
0: Tapi asik juga loh kalau udah bergabung yang lama yang baru.
4: Pesan nama ini ayah Dita. Emang jualan katanya leader?
0: Enggak, kemarin ada di Sungai Nipa, cuman udah pindah. Tapi kalau sekarang sih cuman Vivi tahu keliling.
4: Sekarang ada tempatnya.
0: Keliling deh kayaknya.
4: Keliling.
0: Iya.
4: Tanya sama ini. Dia mereknya apaan gitu, mana tahu ayah ke Painan ketemu gitu.
0: Iya boleh lah nanti ayah Dila konfirmasi ya.
4: Nih ayah Dila kalau lagi monitor nih.
0: Iya ya.
4: Kalau gabung kasih tahu ya Ferdi mereknya apaan, mana tahu ayah Ferdi main-main ke Painan, ayah Dila lagi nider.
0: Iya.
4: Nah, kalau mereknya udah kasih tahu, kalau pas pergi ke pelayanan kulit, nah ini sate gila ini.
0: Ya waktu itu namanya sate angin laut, tapi kalau nggak sekarang nggak tahu Pipi, karena udah beda sate tempat apa? Juga. Sate angin dulu? Laut.
4: Dulu sate apa itu namanya?
0: Sate angin laut namanya dulu.
4: Oh, angin laut.
0: Ya tapi kan sekarang udah beda tempat ya, makanya beda.
4: Masih itu nggak namanya sekarang?
0: Nggak tahu Pipi. Cobalah nanti dikonfirmasi sama Yadila.
4: Ah, nih. Kalau Yadila monitor, nah kapan kalau lagi gabung, oh, bilang dong.
0: Iya, orangnya asik-asik loh semuanya ya kan, kita mah sahabat-sahabat juga menjalin silaturahmi.
4: Iya emang.
0: Vivi aja udah lama juga kenal sama Edila ya kan? Udah lama juga udah di ya waktu masih gadis Vivi waktu itu.
4: Oh udah ada ya lagi kita tuh.
0: Udah, Vivi mah udah lama juga udah di radio lama ya. Iya Vivi udah lama juga di radio.
4: Iya.
0: Nah, makanya Vivi tahu yang lama-lama gitu kan semua. Jadi ayah mau request lagu apa nih ya? Ada banyak juga request
4: lagu ya. Ayah nih karena cuacanya panas. Ha? Biar lagunya yang redup-redup aja tuh.
0: Boleh.
4: Satu panjang jalan kenangan.
0: Iya.
4: Yang satu lagu titik noda dari Deloitte.
0: Titik noda dari Deloitte.
4: Nah, tadinya ayah mau ini mau angin malam, tapi kan Bruri udah naik.
0: Iya Bruri nanti di Widuri.
4: Nah, Widuri. Tadinya ayah mau request itu angin malam sama ini sama sepanjang jalan kenangan.
0: Iya udah ini aja.
4: Tapi
0: deh,
4: Bruri udah naik.
0: Iya udah.
4: Ya salam salam. Pertama salam kenal ya Maya Terdi ya Dila. Gabung terus buat ramein. Juga pesan sama Mama Puja sering-sering tiap hari gabungnya biar rame.
0: Iya.
4: Nah, ini mah saban hari kalau ayah monitor yang gabung ayah Terdi, Hadi, Putra Bayang, cuma itu aja yang sering-sering terdengarannya.
0: Iya karena itu juga loh ya, sibuk masing-masing, kesibukan aja.
4: Musjaya, Musjaya sekarang ini baru sering lagi nih.
0: Iya.
4: Ya, karena Musjaya juga Putra Bayang, Pak Al. Ini yang udah tenggelam ini Mama Naila lagi nih.
0: Oh iya,
4: udah jarang gabung ini dulu rajin.
0: Iya kemana nih Mama Naila ya? 2R juga 2R.
4: Ayah sekarang nggak ikut arisan lagi, cuma tanya kurang informasi ayahnya. Dulu kan ayah ikut arisan sama Bunda Mama Mama Naila.
0: Iya.
4: Sekarang udah kejauhan rasanya cuacanya juga begini. Udah kerasa capek ayah kepalingan rasanya.
0: Oh gitu ya deh.
4: Itu makanya kalau udah betul-betul fit baru ayah kepalingan. Tapi kalau enggak, nah itu makanya sekarang kalau hari Jumat itu ayah jarang. Soalnya pulangnya udah
0: malam.
4: Udah sore, udah malam.
0: Iya, lagian juga sejam cuman kan kalau ada berita yang
4: selai. Itu makanya sekarang paling-paling kalau ayah itu kalau be hari Minggu.
0: Iya, hari Minggu.
4: Nah, ntar cuaca kan masih terang.
0: Iya.
4: Pulangnya juga belum sore.
0: Iya, lanjut ya.
4: Nggak tahu nih, kalau nggak minggu besok nggak lagi nih, mau ke video kayaknya rencana.
0: Siap, baik. Kita tunggu nih buat ayah.
4: Selan juga sama Pak Oga ini, buat okay, tadi. Ya. Buat ayah Safira, yang buat studio, buat Tuti, buat Adel, buat Rio, Rumah Mangganas, Ulan.
0: Iya.
4: Nah Ulan masih lama siaran ini ya.
0: Oh Ulan nih kayaknya udah gak siaran lagi ya.
4: Iya udah gak siaran lagi. Jadi sama ini juga. Oh, Tiara Panda juga. Masih sering ya ke studio Tiara Panda ini?
0: Oh, masih. Kalau ditelepon masih kesini. Tapi kalau nggak ditelepon nggak kesini.
4: Oh, gitu. Biar ya, terima kasih Tiara Panda.
0: Oke, ya. Nanti kita sampaikan.
4: Ya. Ya,
0: baik Ayah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ayah Ferdi sudah bergabung juga dari Tarusan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang kayak banyak banget request yang kita mau putarin. Kita hadirkan Dulu Ada Pacaponan Eman dengan Demikau dan si Buah Hati menemani untuk siang hari ini. Spesial request nih buatnya Mus Jaya yang ada di Kincia Salido.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: percaya.
1: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
2: Ya udah, Bi, kita berobat aja. Ambilnya kartu BPJS.
1: Kartu BPJS gua kan hilang.
2: Ya elah, Bi, sekarang tuh udah bisa pakai KIS nih kita di aplikasi Mobile JKN. Di handphone udah bisa.
1: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
2: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
3: Loh, kok bingung?
2: Pak Dirut,
3: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
1: Oh, gampang juga ya, Yom, ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
3: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
4: Cakep!
3: Pulangnya naik Kopaja.
4: Cakep!
3: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
4: Cakep!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
6: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

aku tuh biasanya tuh kalau mimpi nikah tuh nggak pernah sebentar gitu, ini lama, itu lama banget. Pas aku meluk itu tangannya tuh erat banget gitu, kayak nggak mau pisah gitu. Jadi terus aku pegang jari dia, terus aku peluk dia, terus aku belai dia gitu dengan rambutnya memang

Semua 1,2 lagi saya FM sahabat menemani untuk hari ini di menit 36 dari pukul 2 siang ini. Silakan untuk sahabat yang mau bergabung kembali 08237441 4491. Selamat siang untuk semuanya yang juga mendengarkan di via streaming melalui Radio Box Online. Selamat siang dan selamat menikmati di kesempatan hari ini. Untuk yang lagi di luar juga lagi kerja, aktivitas untuk semuanya bisa berjalan lancar. Dan juga kita sapa buat yang lagi mendengarkan di bagian utara sampai selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat menikmati di Jumat yang penuh berkah ini. Semoga sesuatu yang kita kerjakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak juga untuk melakukan ibadah hari ini ya. Selamat siang juga buat semuanya. Di hari ini tadi juga ada yang mau bergabung, buat Cenadi boleh silakan bergabung, Mama Naila juga. Buatnya Pak Oga, selamat siang Pak Oga. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya juga yang mendengarkan untuk hari ini, gak bosan-bosannya juga untuk tetap waspada siaga dengan keadaan situasi kondisi ya, apalagi untuk cuaca hari ini cukup berkabut gitu, jadi memang perlu pakai masker. Jadi Jumat memang hari di penghujung minggu, pekerjaan pun mungkin masih banyak menumpuk sampai sebelum akhir pekan ya. Namun ingat, biarpun terlalu sibuk dengan tugas dan pekerjaan, dan jangan lupa juga untuk sahabat melakukan banyak ibadah juga hari ini. Syukur kita ya sudah ditemui lagi di Jumat ini dan hari di mana kita saling berusaha bersama untuk mencapai masa depan yang lebih cerah.

91,2 lagi FM, lumpuhkanlah ingatanku ya tentang dia, hapus semuanya, tapi gak bisa. Akhirnya sama di menit 50 dan pukul 2 siang hari ini, berbari sahabat di program musik istirahat siang. Katanya ini requestan terakhir dari Mus Jaya. Mau request di Kavi dari Arila Sohampa, kalau boleh dua, satu lagi hanya ingin kau tahu Republik. Ya, semoga saya selalu, terima kasih buat Kak Vivi. Oke, makasih dan terima kasih doanya. Doanya juga nih buat yang percaya sehat-sehat selalu ya. Nanti kita akan beralih program berikutnya dan Citra Keluarga Kamar Mandi Sahabat. Tetap bersama kita di sini 91,2 lagi FM.

0: Onde, di apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Capek lah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Raja Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM. Masih bersama dengan Vivi menemani sahabat untuk hari ini edisi Jumat tepat September 2026. Program Citra Keluarga menemani sahabat semua untuk hari ini. Dan kita akan bahas nih tahapan gejala iritasi asap karhutla ya, dari bersin hingga ISPA. Jadi memang sahabat, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang memicu kabut asap pekat membuat kualitas udara di sejumlah wilayah merosot tajam. Kondisi ini membuat penggunaan masker pelindung hingga penyaring udara masih andalan banyak orang. Meski demikian, sahabat, pentingnya untuk mengenali bagaimana tahapan tubuh bereaksi terhadap iritasi asap serta memahami secara profesional seberapa jauh efektivitas alat-alat pelindung tersebut bagi bekerja gitu ya. Nah, di sini sahabat, kita harus mengenali dulu tahapan iritasi asap karhutla dan tips untuk perlindungannya. Ada nih sahabat, untuk urutan gejala awal hingga resiko infeksi saluran nafas yang itu menghirup udara kotor dalam waktu lama, tidak serta merta juga langsung mendatangkan sesak nafas akut. Ada tahapannya untuk reaksi penolakan tubuh yang biasanya dirasakan secara bertahap oleh saluran pernapasan. Guru besar bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, di mana dikatakan di sini ada urutan keluhan yang kerap dikeluhkan warga. Pertama, bersin dulu, kemudian tenggorokan enggak enak, kemudian juga kayak terganjel-ganjel gitu, kayak ada yang ganjal gitu ya sahabat, dan juga lama-lama sakit tenggorokan. Nah, jika paparan ini pun terus berlangsung tanpa perlindungan yang memadai, iritasi lokal tersebut pun akan meningkat menjadi masalah pernafasan yang jauh lebih berat. Melihat risiko perburukan yang bisa datang sewaktu-waktu dan mengingatkan agar masyarakat tidak menunda pemeriksaan medis ketika gejala awal mulai dirasakan. Nah, guna untuk membentengi diri dari kepungan partikel beracun, penggunaan pelindungan bernafas menjadi andalan utama, namun efektivitasnya perlu disikapi secara profesional agar tidak menimbulkan rasa aman yang keliru. Nah, dari sisi kenyamanan pesendiri dan kita dan tingkat kerentanannya, sahabat bisa melindungi ya, jenis pelindung perlu disesuaikan juga dengan kebutuhan individu di lapangan, seperti penggunaan pelindung khusus bagi kelompok rentan. Tidak hanya perlindungan saat berada di luar ruangan sahabat, pengelolaan di udara dalam rumah juga memegang andil besar untuk menekan masuknya polutan ke area tinggal. Pasalnya di sini sahabat, untuk perangkat elektronik tersebut pun bukanlah harus yang wajib dibeli oleh seluruh warga di zona terdampak. Banyak ya, ada area prefer yang silakan juga bisa digunakan. Dan ventilasi rumah pun tidak boleh ditutup secara permanen jika kondisi di luar mulai berangsur membaik ya, karena sahabat tetap memerlukan sirkulasi udara yang baik di dalam rumah.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode

0: DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Percaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
2: iya,
1: ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
0: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
4: Doni, tolong karungnya.
6: Siap, Komandan.
10: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu, ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

0: Adi lagi kepulauan Juda, sabar dulu di. Iya, terima kasih untuk Rizky dan kita ke Raja Minang. Raja Minang, apa kabar? Sehat hari ini? Iya, boleh ditukar dulu posisinya agak kejauhan Kak Vivi, nggak bisa nanti lihatnya. Eh, Safira?
1: Kicua di Nantarang nih, lagi Minang nih,
0: Pak Adi. Apa judulnya?
2: Kicua di Nantarang.
0: Oh, langsung Kak Kicua di Nantarang. Waduh, remix langsung ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oga di mana Oga? Kita mau nyanyikan lagu Takicua di Nantara versi remixnya.
1: Jangan sering-sering Takicua di Nantara. Iya, nggak bisa itu. Dibawakan aku hidup pas hari-hari.

cupis kali ko. Ambo ta kicur di lantaran. Dan sampai yang piacak warna. Ayah Ferdi yang mendangakan. Acik gua biar bapak itu bekoya. Ambo lah pandai aku tak tahu.

0: Kembali ke MC.
1: Kembali ke MC atau ke Mas J? Yuk Mas J. Ini
0: Mas J. Aku bukan Nirwana Mas J.
1: Apa sih judulnya? Iya, ramai boleh. Apa tadi yang kemarin yang dua?
0: Happy. Apa namanya apa?
1: Apa yang kemarin itu? Happy. Apa sih?
0: Yang penting happy. Yang penting ya. Suka.
1: Oh, yang penting happy ya. Oke lah,
0: kita ini rame-rame
1: lagi. Jadi rame-rame ya. Yang penting happy adalah terapi. Ada yang ini. Terserah ya.
0: Versi Baginda.
1: Terserah ya. Mana yang Baginda?
0: Versi masjid.
1: Versi masjid. Ini masjid ini kejauhan nih. Ini
0: masjid. Ambil suaranya gitu.
2: Di power kencang.
1: Oh iya.
0: Aku nanti.
2: Sama juga orang.
1: Pecah ini. Kita 1000 jadi ya masjid. Mana nih?
0: Musik.
1: Ya, kita naikin.

0: Alhamdulillah, guys.
1: Di mana nih Pak Uga nih?
0: Tetap layar, guys.
1: Mana nih Pak Uga?
0: Pak Uga disuruh datang.
1: Oh, enggak ada ya.
0: Untuk berdata.
1: Masih 3-3. Iya, ada satu-satu lagi. Tadi kan ada satu. Raja Minang 1, Basti 1, Esa Minang 1, Rizky 1 lagi.
0: Apa lagi? Siapa lagi?
1: Ayo, langsung aja nih.
0: Apa? Rawa,
1: Pak. Iya, langsung aja.
2: Loh, lagu Ayah Ferdi itu apa?
1: Apa lo? Demi Koda Sebuah Hati bukan?
0: Titik noda bukan?
1: Titik noda.
2: Sebuah hati apa nih?
0: Demi Koda Sebuah Hati.
1: Iya, nanti pasti baru nanti ke Raja Minangnya, baru nanti terurut lagi keluar. Habis deh, satu jam.
0: Aku dengan sebuah nama aja nanti.
1: Demi Sebuah Hati. Ini Demi Koda Sebuah Hati, ini sebuah nama. Terus apa lagi? Apa arti nama gitu?
0: Bukan. Biar artinya apa? Ayah Ferdi lagi senang.
2: Oke, buat spesial buat Ayah Ferdi ya.
1: Spesial buat Eri. Oh iya, nih Adit mau bergabung ternyata ya.
2: Poga.
1: Oh, udah Poga udah muncul ya, dan nantilah. Iya, nanti.

0: apa? Request apa?
1: Kira ayah Safira, ayah Safira.
2: Ayah Safira.
3: Siapa?
2: Belakang.
4: Ayah Safira, karaoke lagu apa kita hari ini?
5: Lagu Batamu Batasiro.
4: Batamu Darata Siro.

0: Habis.
1: Mora bunda.
2: Mora
1: kasih bunda.
2: Mora kasih bunda.

0: makasih ya buat iya, Nyerobi, buat Aisa Fira juga karena waktu juga nih yang membatasi kita. Ya.
1: Egois lah, egois.
0: Egois judulnya. Ya di sini duduk pasti.
1: Di mana?
0: Di sini aja. Karena itu suaranya jauh, agak jauh. Iya, kita yang ketiga. Oke, makasih ya.
2: Thank you.
0: Ini ada apa tadi egois? Iya, baru nanti Adit ya.
2: Adit mau naik, Adit. Adit deh.
0: Adit mau naik.
2: Adit dulu dah.
0: Setelah ini aja langsung sekalian nanti berita
2: Indonesia. Oke, siap.

0: Oke, buat Adit silakan.
1: Oke, buat Adit silakan ya, Dit. Makasih Mas Dit.
0: Sama-sama, Ibi.
1: Iya, kalau nanti apa ya? Ada waktu lagi, tapi sepertinya nanti kita akan berdiskusi secara Adit, gimana Adit?
2: Apakah mau bergabung lagi? Ini dari tadi menunggu dari sahabat-sahabat kita yang di studio deh sepertinya. Boleh buat Adit ya bergabung Adit, kita tunggu Adit. Atau bagaimanakah hari ini? Apakah Adit berkaraoke?
3: Sore Kak Pipi, ini Adit di Padang, nanti Adit karaoke ya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan, terima kasih. Kita tunggu nih buat Adit berkaraoke sore hari ini. Udah di voice note dulu nih Mas J, katanya mau karaoke. Gimana Adit? Karaoke sore hari ini atau hari apa aja lagi, hari apa ya? Hari Minggu. Karena juga di berita Indonesia Live akan kita naikkan ya Adit. Ya untuk sahabat-sahabat semuanya mungkin lagi sibuk juga Adit, jadi gak bisa bergabung lagi mungkin hari tadi mungkin menunggu. Mohon maaf Adit ya. Kita akan lanjutkan untuk berikutnya, nanti akan ada berita Indonesia Live ke ruang dengar sahabat.
4: Media informasi edukasi dan publikasi terpercaya.

91,2 lagi saya FM sahabat. Hari ini kita ikuti berita Indonesia Live, di mana untuk hari ini ada beberapa radio dari berita Indonesia Live yang akan berbagi sahabat semuanya. Tentunya dari radio reportase yang akan dihadirkan bersama Suara Bapi FM Kabupaten Bapi Papua Selatan. Kemudian ada In FM Kebumen dari Kabupaten Kebumen Jawa Tengah dan Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur. Serta dari Lapsus Redaksi Berita Indonesia Live Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Gagak Rimang FM dari Kabupaten Blora Jawa Tengah. Gemba Randik FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah dan LPPL RSKK Kupang Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. Ada Solo dan Indah FM dari Kabupaten Solo Sumatera Barat. Dan untuk hari ini akan dipandu bersama Sasarina FM. Kemudian juga nanti untuk sahabat hari ini bersama presenternya tentunya akan berbagi sahabat di Berita Indonesia Live Jumat 4 September 2026. Baik sahabat, di mana pun berada, kita akan ikuti Berita Indonesia Live hari ini selengkapnya bersama Sasarina FM di 104,4 MHz. Di mana untuk hari ini akan dipandu oleh penyiar kita tentunya Dedio. Baik sahabat, kita dengarkan bersama Berita Indonesia Live selengkapnya.

0: Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Lab, program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda, yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Dengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini tanggal 4 September 2026 diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas tahun 2026 dengan mengusung tema Senyum Pelanggan, Senyumku Juga. Nah, peringatan ini, pendengar, menjadi salah satu momentum untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Baik pendengar LPPL Indonesia, saya Rahadio dari LPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sebagai host Berita Indonesia Lab edisi hari ini, Jumat 4 September 2026, akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Tetap bersama kami dalam Berita Indonesia Lab untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam berita Indonesia Live. Ada Douglas Prasetya, reporter Suara MAPI FM, Kabupaten MAPI, Papua Selatan, yang akan melaporkan PKM Masjid Baitul Rahman, Kepi, gelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemenak MAPI ajak umat Islam bijak bermedia sosial.
1: PKM Masjid Baitur Rahman Kepi menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Kamis 3 September 2026 bertempat di Masjid Baitur Rahman Kepi. Kegiatan tersebut berlangsung dengan hikmat dan lancar serta dihadiri Ketua MUI Kabupaten MAPI, para kepala organisasi perangkat daerah, Ketua PABI serta umat Islam yang ada di Kota Kepi. Dalam peringatan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten MAPI mengajak seluruh umat Islam menjadikan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum untuk memperkuat akhlak, menjaga kerukunan, serta semakin bijak dalam menggunakan media sosial. Mewakili Kementerian Agama Kabupaten MAPI, KTU Kabupaten MAPI, Yohanes Janpel menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pengurus masjid, ulama, panitia serta seluruh masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurut Yohanes Janpel, Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai tema akhlak digital Rasulullah menjaga hati dan lisan di ruang maya sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Kemudahan berkomunikasi melalui media sosial, kata Yohanes, harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi maupun memberikan komentar. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, menghindari komentar yang menyakitkan, serta tetap menjaga adab etika dalam bermedia sosial. Kemenak MAPI juga mengajak generasi muda, khususnya para santri, untuk memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai sarana belajar, menambah wawasan, serta memperdalam ilmu agama dan pengetahuan umum. Para orang tua dan pendamping juga diharapkan ikut berperan dalam membimbing anak-anak dan remaja agar mampu menyampaikan berbagai informasi yang berkembang di ruang digital. Selain itu, Kemenak MAPI mengajak para tokoh agama, pengurus PKM, ustadz, ustadzah, serta seluruh umat beragama di Kabupaten MAPI untuk bersama-sama menjaga kerukunan dan kedamaian. Perbedaan menurut Kemenak merupakan suatu yang indah dan harus disingkapi dengan saling menghargai serta menghindari berbagai isu yang dapat memicu permusuhan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten MAPI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan keagamaan yang bertujuan memperkuat kehidupan umat, membangun kerukunan, dan membina akhlak generasi muda. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Baitur Rahman Kepi diharapkan menjadi momentum untuk menghadirkan keteladanan Rasulullah tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam setiap aktivitas di ruang digital. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih dengan Douglas dari Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Kita menuju Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kita akan menyimak laporan rekan Emma Anggorowati dari IN FM Kebumen yang akan melaporkan tentang Rai 10 Emas, sementara di Popda Jateng 2026, kontingen Kebumen dijamu Bupati dan disiapkan armada kepulangan lebih nyaman. Silakan rekan Emma untuk laporannya.
2: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dari LPPL IN FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Di tengah hangatnya sorotan publik media sosial terkait fasilitas armada kontingen yang dinilai kurang layak, Bupati Kebumen Iris Nuryani memilih untuk bertindak cepat. Ia langsung bertolak ke Semarang untuk meninjau para atlet pelajar yang tengah berlaga, sekaligus merangkul mereka dalam jamuan makan malam bersama di kawasan Banyumanik, Semarang, Kamis malam 3 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Lilis didampingi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Disdikpora Heri Purnomo, Kabag Administrasi Pembangunan Alfia Diananita Zulfa, serta Ketua KONI Kebumen Zubair Samsu. Kehadiran Bupati dan jajaran pejabat daerah ini menjadi wujud apresiasi atas pencapaian sementara kontingen Kabupaten Kebumen pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Provinsi Jawa Tengah 2026. Hingga kini, kontingen Kebumen telah mengumpulkan 10 medali emas, 6 perak, dan 9 perunggu. Perolehan ini meningkat signifikan dibanding catatan POPDA Jawa Tengah 2025 yang meraih 4 emas, 1 perak, dan 6 perunggu. Salah satu prestasi membanggakan disumbangkan oleh Muhammad Restu Sahruli, atlet asal SMP Negeri 2 Kutowinangun yang sukses meraih medali emas dari cabang olahraga atlet nomor lari 400 meter. Restu mengaku perjuangannya tidak mudah karena harus bersaing ketat dengan atlet dari berbagai daerah seperti Surakarta, Purworejo, dan Semarang. Meski sempat disorot terkait kendaraan, Restu mengapresiasi fasilitas penginapan dan konsumsi yang disediakan selama bertanding. Kebanggaan serupa dirasakan oleh Gibraka Arsyad Prasojo, siswa SD Kreatif Muhammadiyah Gombong yang mempersembahkan medali emas dari cabang olahraga panahan nomor nasional eliminasi individu. Ayah Gibraka, Dedi Wardoyo, bersyukur atas pencapaian anaknya yang meningkat drastis dari peringkat ketiga ke Jurprov Junior. Bergu kini menjadi juara pertama tingkat provinsi. Menurutnya, ini adalah awal dari perjuangan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Usai jamuan makan malam, Bupati Lilis Nuriani menyampaikan rasa bangga dan apresiasi mendalam kepada para atlet, pelatih, serta pendamping yang tetap gigih mengharumkan nama Kebumen di tengah berbagai kendala. Sebagai bentuk perhatian, Bupati memastikan kepulangan kontingen akan difasilitasi dengan armada yang lebih layak dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyiapkan bus pariwisata medium dan kendaraan elf secara bertahap mulai hari Jumat, Sabtu, hingga Minggu menyesuaikan jadwal kepulangan para atlet. Dari LPPL INIAFM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Emma. Dan kita lanjutkan berita selanjutnya dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pendengar LPPL Indonesia, Kabupaten Malang bidik Zero Maternal Mortality 2027. Informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Julia Prabowo dari Kanjurian FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Rekan Julia, silakan laporannya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB secara resmi menggelar kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Capacity Building bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan DPPKB Kabupaten Malang. Acara yang berlangsung di Golden Swan Ballroom, Race Hotel UMM Kecamatan Dau, Rabu 2 September 2026 ini bertujuan untuk mewujudkan aparatur yang profesional, adaptif dan berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Insinyur Budiar MSI ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya antara petugas penyuluh keluarga berencana atau KB dengan jajaran Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Kabupaten Malang. Fokus utama dari sinergi ini adalah percepatan penurunan angka kematian ibu atau AKI, angka kematian bayi atau AKB, serta penanganan stunting. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta lingkungan kerja yang positif serta penguatan peran tim pendamping keluarga di lapangan. Dengan peningkatan kapasitas dan kinerja ASN, Pemerintah Kabupaten Malang optimis dapat memberikan pengawalan yang lebih optimal bagi kesehatan masyarakat dan mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Julia. Dan pendengar LPPL Indonesia, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru tentunya pada sesi kedua setelah kita ikuti jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaksi Aktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat Suara Ngali Jawa Timur Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung Gema Bungo Jambi Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah In Radio Kepulauan Bangka Belitung Suara Banjar Kalimantan Selatan Suara Taksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur Gemilang Indra Girhidu Riau Gemar Randik Muba Sumatera Selatan Sonata Kota Bandung Jawa Barat RPKD Denpasar Bali RSAL Nganjuk Jawa Timur Pesona Wonosobo Jawa Tengah Irama Purworejo Jawa Tengah Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah Buana Asri Sragen Jawa Tengah Magetan Indah Jawa Timur Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah Batara Barito Utara Kalimantan Tengah Langsek Manik Sijunjung Sumatera Barat Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah Maro Sulawesi Selatan Tangerang Radio Banten Sawah Lunto FM Sumatera Barat Suara Pacitan Jawa Timur Mahardika Bondowoso Jawa Timur Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat Langkiso Pesel Sumatera Barat Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan Suara Tabalong Kalimantan Selatan Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur Radio In Kebumen Jawa Tengah Ngada Nusa Tenggara Timur RGR Trum Agung Jawa Timur Suara Gresik Jawa Timur Odan FM Batubara Sumatera Utara RSPD Asahan Sumatera Utara Deli Serdang Berseri Sumatera Utara Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur Suara Sampang FM Jawa Timur Yakohima Papua RT FM Temanggung Jawa Tengah Soloknan Indah Sumatera Barat RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur Radio Suara Girimang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live setelah jeda singkat tadi. Kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Lab. Dan seperti biasa akan dihantarkan Redaktur Aan Kasianto.
5: Pendengar RPP Indonesia, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD Dasar dan Menengah pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Sutanto mengatakan bahwa Festival Danau Sentani atau FDS di Pantasi Kalkute, Kabupaten Jayapura, Papua menjadi tempat bertemu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif atau ekraf. Menurut Sutanto bahwa ajang tersebut juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM dan dengan adanya pentas seni dan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung. Dia mengatakan bahwa pihaknya juga berpendapat Danau Sentani memiliki daya tarik yang kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Jayapura. Dia juga menambahkan bahwa pihaknya mendorong agar ke depan Danau Sentani terus dipromosikan secara lebih luas tidak hanya kepada masyarakat Papua tetapi juga wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Pihaknya berharap FDS tidak berhenti sebagai agenda tahunan tetapi dapat terus menjadi bagian dari promosi pariwisata di Kabupaten Jayapura. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, kemarau tekan pasokan air di Kabupaten Ngawi. Debit SPAM atau SPAM 6 desa mulai menyusut. Informasi ini segera diantarkan rekan Reza Desti dari Suara Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Reza, silakan laporan Anda.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, kemarau tekan pasokan air di Ngawi, debit spam 6 desa mulai menyusut. Pasokan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi mulai terdampak kemarau. Debit sistem penyediaan air minum atau spam di sedikitnya 6 desa dilaporkan mengalami penyusutan, terutama di wilayah utara. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP mencatat total 211 unit spam yang beroperasi, jumlah instalasi mulai mengalami penurunan kapasitas air cukup signifikan. Kabid Permukiman DPRKP Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengatakan kondisinya memang tidak memungkinkan untuk daerah-daerah utara saat ini sangat mengalami penurunan debit yang signifikan. Setidaknya 6 desa mulai terdampak berkurang pasokan air, yakni Desa Kionten, Kere, Opungan, Banyu Urip, Ngancar, dan Desa Suro. DPRKP Ngawi pun mulai menyiapkan langkah untuk menjaga pasokan air bersih, salah satunya menggali potensi sumber air tanah baru di wilayah yang terdampak melalui penambahan sumur bor serta optimalisasi sumber mata air lokal. Persoalan berbeda terjadi pada spam di kawasan Kali Gede, Desa Ngancar. Debit air di lokasi tersebut sebenarnya masih mencukupi, tetapi distribusi terganggu persoalan operasional. Pasokan listrik yang tidak stabil menjadi kendala dalam mengoperasikan pompa spam. Lokasi instalasi pompa sangat jauh dari gerdu PLN, menyebabkan tegangan listrik kerap naik turun sehingga mengganggu kinerja mesin. DPRKP Ngawi kini berkoordinasi dengan PLN untuk mencari solusi teknis agar pasokan listrik ke instalasi spam kembali stabil. Dengan begitu, distribusi air pada masyarakat diharapkan dapat berjalan dengan optimal. Risa Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, kita segera menuju Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk menemui rekan Susan Andika dari LPPL Radio Gagak Rimang yang akan melaporkan tentang cegah kecelakaan. Din Rum Kimhut Blora minta lokasi galian fiber optik dipasang rambu dan lampu. Rekan Susan Andika, silakan laporan Anda.
6: Pendengar, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora meminta setiap lokasi pengerjaan galian fiber optik dilengkapi rambu-rambu keselamatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kepala Dinrum Kimhub Kabupaten Blora Puji Arianto mengatakan keberadaan rambu peringatan sangat penting, terutama di sekitar lubang galian yang berada di ruas jalan dan berpotensi membahayakan pengendara. Pihaknya meminta agar setiap lokasi galian dilengkapi dengan polis line dan lampu sebagai penanda bagi pengguna jalan. Hal itu disampaikan Puji Arianto dalam forum pembahasan penggalian fiber optik di ruas jalan Kabupaten Blora yang digelar di kantor Dinrum Kimhub Blora. Menurutnya, pemasangan tanda peringatan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan pengguna jalan selama proses pengerjaan fiber optik berlangsung. Diketahui pengerjaan galian kabel optik yang dipasang tersebut ditujukan untuk mendukung jaringan internet dengan panjang pengerjaan sekitar 12 km membentang dari wilayah Blora hingga Jiken. Menanggapi permintaan tersebut, manajer operasional Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta PT Eka Mas Mora Republik Solihun mengatakan, pemasangan tanda pengamanan di lokasi galian sebenarnya telah menjadi standar dalam pengerjaan proyek. Pihaknya menyebut setiap lokasi yang terdapat lubang galian sudah diberi polis line dan banner sebagai tanda peringatan. Selain pemasangan tanda peringatan, pihaknya juga menegaskan proses pengembalian galian harus dilakukan dengan benar agar kondisi jalan kembali aman untuk dilalui masyarakat. Menurutnya, tanah bekas galian akan dipadatkan menggunakan stamper. Solihun juga menambahkan pihaknya akan memastikan kepada vendor yang mengerjakan proyek agar seluruh standar keselamatan tersebut diterapkan di lapangan. Diketahui, dalam pengerjaan galian fiber optik tersebut, Mora Republik bekerjasama dengan 3 vendor. Demikian Susana Andika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada yang masih menyimak siaran Berita Indonesia Live, kita akan lanjutkan berita selanjutnya. Kita ikuti laporan dari Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah. 1000 anak PAUD sekota Tegal ikuti gebyar prasiaga gembira. Bunda PAUD minta ajarkan kerjasama, disiplin, dan peduli. Selengkapnya bersama rekan Silsia Asidik, reporter Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah. Silsia Asidik, silakan laporannya.
2: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Tegal mengadakan Gebyar Prasiaga Gembira Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD tahun 2026 di Gor Wisanggeni. Sebanyak 1.000 anak PAUD se-Kota Tegal dari 4 kecamatan mengikuti kegiatan yang dihadiri oleh Bunda PAUD Kota Tegal, Wali Kota Tegal, Wakil Wali Kota Tegal, Kepala OPD terkait, Camat dan Lurah se-Kota Tegal. Kepala Distikbud Kota Tegal Dewi Umaroh SPSI MH mengatakan, Gebyar Prasiaga Gembira PAUD merupakan ajang pertemuan, aktivitas, reaktif, dan edukatif bagi anak-anak usia PAUD yang mengenalkan nilai-nilai kepramukaan prasiaga. Gebyar Prasiaga Gembira dimaksudkan untuk mengenalkan dasar-dasar gerakan pramuka kepada anak-anak usia dini melalui pendekatan yang menyenangkan atau learning by playing. Selain itu, menyediakan wahana bermain yang terukur untuk merangsang kreativitas, keberanian, kemandirian anak, dan juga menjalin kerjasama serta silaturahmi antar pendidikan PAUD, pembina pramuka, orang tua, dan juga instansi pendidikan. Bunda PAUD Kota Tegal Gadis Sepi Febriana dalam sambutannya mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini bukan sekedar mengajari membaca, menulis, atau berhitung saja. Lebih dari itu, PAUD dan kegiatan prasiaga ini adalah ruang bagi mereka untuk belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar, agar mereka mengenal kedisiplinan, kerjasama, serta kepedulian dengan cara yang menyenangkan. Pihaknya berharap kegiatan tersebut bukan sekedar seremonial saja, tetapi menjadi langkah nyata membentuk karakter anak sejak dini dan mewujudkan anak-anak Kota Tegal yang sehat, cerdas, mandiri, dan peduli sesama. Pada Gebyar Prasiaga Gembira PAUD ini melaksanakan berbagai kegiatan seperti senam bersama, penampilan bakat seni, lomba tradisional seperti lomba tali, lomba dadali, lomba kelereng, lomba engklek, lomba estafet bakyak, lomba menyusun menara sandal, dan juga lomba gerak serta lagu. Selain itu ada pula kegiatan bersama seperti estafet gelas, permainan ular tangga, meroncek karet, dan juga lompat tali. Dari kompetisi tersebut, berbagai hadiah disiapkan untuk para juara, seperti tropi dan juga hadiah lainnya. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah ada rekan Roni Bone dari LPPL RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang akan melaporkan tentang Bupati Kupang, Yosep Lede, dorong peserta pelatihan vokasi berani berwirausaha. Roni Bone, silahkan laporan Anda.
7: Pendengar RPPL seluruh Indonesia, Bupati Kupang Yosep Lede secara resmi membuka pelatihan vokasi nasional berbasis kompetensi di UPTD Balai Pelatihan OL Nasi, Kecamatan Kupang Tengah pada 1 September 2026. Pelatihan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Sebanyak 48 peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Kupang mengikuti pelatihan ini sebagai bekal untuk meningkatkan keterampilan baik untuk memasuki dunia kerja maupun pengembangan usaha secara mandiri. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yosep Lede mendorong para peserta agar tidak hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga melanjutkan dalam bentuk praktik dan usaha nyata.

0: setelah pelatihan, karena selepas melakukan pelatihan ada yang langsung bisa mempraktikkannya, baik itu secara mandiri maupun mungkin bisa juga mencari tempat kerja yang memang pekerjaannya seperti ilmu yang ada.
1: Bupati Kupang Yosep Lede juga menekankan pentingnya keterampilan sebagai modal ekonomi. Ia mengajak peserta untuk tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga berani menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, setiap orang memiliki talenta yang bisa dikembangkan dan tidak semua harus menjadi pegawai negeri sipil. Bupati Kupang Yosep Lede menilai keterampilan di bidang pengolahan buah, penyiapan produk pastri dan kue serta otomotif memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi usaha produktif. Pemerintah Kabupaten Kupang siap mendukung keberlanjutan peserta termasuk melalui komunikasi dengan mitra perbankan untuk akses pembiayaan. Bupati Kupang Yosep Lede berharap 48 peserta dapat menyelesaikan pelatihan dengan baik dan menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan nyata. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang, Camat Kupang Tengah, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekda Kabupaten Kupang. Demikian yang dapat dilaporkan, Roni Bone, RPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Roni Bone atas laporannya. Dan pendengar RPPL Indonesia, berita terakhir kita simak bersama. Dari Kabupaten Musi Banyuasin, Bupati Musi Banyuasin Toham menegaskan komitmen bersih narkoba. Pejabat Pemkab Muba jalani tes urin. Dan informasi ini selengkapnya disampaikan rekan Eliza Anwiana dari Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Eliza, silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Musi Banyuasin HM Tohat Tohet SH menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dari narkoba. Seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Muba menjalani tes urin pada Kamis 3 September 2026. Selain Bupati Muba, pemeriksaan juga diikuti Wakil Bupati Muba, Sekda Muba, para asisten, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, camat hingga pimpinan badan usaha milik daerah. Kegiatan ini berlangsung di selera Pemkab Pemkab Muba. Pelaksanaan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika khususnya di lingkungan pemerintahan. Bupati Toha mengatakan, tes urin merupakan langkah konkret untuk memastikan jajaran pemerintahan memiliki komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari narkoba. Bupati Toha juga mengajak seluruh jajaran Pemkab Muba tidak hanya menjaga diri, tetapi melindungi keluarga dan lingkungan sekitar dari bahaya narkoba. Demikian saya Lisa Nena dari LPPL Gemarandik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Eliza Anwiana. Dan pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari Eliza Anwiana, Gemarandik FM Musi Banyuasin tadi, sekaligus menutup kebersamaan kita.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: percaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

pezina perempuan dan pezina laki-laki. Deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

0: Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.
1: Innal ladzina ja'u bil

0: ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha ra'ufur rahim.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: والآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
0: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.
1: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

0: لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

masyarakatnya yang ada di kota Mekah, dan sebagian besar dari mereka itu menolak Nabi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menolak Nabi dengan cara-cara yang menyakiti perasaan Nabi. Karena Nabi juga manusia biasa, beliau seorang yang pemaaf, beliau seorang yang lapang dada, tetapi beliau juga punya perasaan. Bukan berarti beliau plain, lempeng, gak punya rasa gitu, bukan. Beliau juga seorang yang sangat halus perasaannya walaupun sangat pemaaf. Halus perasaannya walaupun sangat lapang dada. Sehingga kalimat-kalimat yang beliau dengar dari pemuka Quraisy yang durhaka itu menyakiti perasaan Nabi, membuat Nabi sedih. Dan yang lebih lagi menyakiti perasaan Nabi itu bukan karena dikata-katain, tapi karena justru Nabi kasihan sama mereka. Bisa ngebayangin gimana nasib mereka nanti di akhirat jika mereka menolak dakwah Nabi SAW. Sehingga dalam keadaan yang seharian Nabi lelah berdakwah, keliling kesana kemari ditolak, ketuk pintu rumah gak dibukain, datang ke sebuah tempat yang kerumunan orang diusir, Nabi diperlakukan seperti orang yang hina, seperti orang gila, semua menjauh dari Nabi. Sehingga Nabi pulang ke rumah di malam hari setelah seharian capek, dalam keadaan berkeringat, dalam keadaan kotor karena dilempari. Nabi pulang ke rumah, untungnya Nabi memiliki seorang istri yang sangat pengertian, sangat bijak, solehah, yaitu Sayyidah Khadijah. Nabi pulang ke rumah. Dibukain pintu rumahnya oleh Sayyidah Khadijah, dan Khadijah paham betul keadaan Nabi, sehingga ketika Nabi sampai di rumah, Khadijah mempersiapkan kebutuhan Nabi, makan malamnya, kemudian Nabi mandi dulu biar segar. Setelah mandi Nabi makan, kemudian setelah itu Nabi bercerita kepada Khadijah, "Khadijah, hari ini aku keliling tetapi diusir, Khadijah begini, Khadijah begitu." Nabi curhat kepada Khadijah. Khadijah itu tahu betul keluh kesah Nabi dalam perjalanan, dalam perjuangan dakwah yang luar biasa. Khadijah tahu betul perjuangan yang gak mudah. Dan Khadijah mencoba untuk menghibur Nabi semampu Khadijah. "Jangan sedih, wahai kekasih Allah. Sesungguhnya Allah gak akan mengecewakan engkau." Dan seterusnya, sambil Nabi istirahat, maka Nabi curhat kepada Khadijah. Lalu setelah semakin larut malam, Nabi pun tidur bersama dengan Khadijah. Dalam keadaan masih ada rasa yang berat di hati beliau. Kalau Nabi capek secara fisik, maka Nabi bisa istirahat dengan makan, mandi, kemudian tidur. Itu cara istirahat dari lelah fisik. Tetapi ternyata Nabi waktu itu bukan hanya lelah fisiknya. Yang lebih berat lagi adalah Nabi lelah batinnya. Ini buat kita semuanya, semua kita pasti merasakan lelah batin. Kalau lelah fisik, kita tahu obatnya. Ketika kita lelah secara fisik, kita bisa istirahat dengan duduk. Kita bisa istirahat dengan goler-goler, berbaring. Kita bisa istirahat dengan tidur lelap. Kita bisa istirahat dengan santai-santai. Kita bisa istirahat dengan makan dan minum, ngopi, ngeteh, minum jus, makan buah. Kita bisa istirahat dengan nonton, kita bisa istirahat dengan bercanda dengan anak-anak, dengan keluarga. Itu adalah cara kita melepaskan lelah fisik, merecovery lelah fisik. Sakit fisik juga demikian, recovery-nya kita bisa dengan bed rest, kita bisa dengan minum obat, kita bisa dengan terapi. Itu adalah cara kita recovery sakit fisik, lelah fisik. Tapi bagaimana kalau kita sedang lelah batin, sakit batinnya, perasaannya yang sakit, hatinya yang sakit, pikirannya yang sakit, jiwanya yang sakit, dalam tanda petik. Gimana cara kita merecovery semua itu? Gimana cara kita ngobatin batin kita yang sedang terganggu? Gimana cara kita ngobatin hati kita yang terluka? Gimana cara kita ngobatin perasaan kita yang tergores? Ternyata bukan dengan entertain. Cara ngobatin jiwa kita, cara ngobatin hati kita adalah dengan zikrullah, mengingat Allah. Kenapa bisa kayak gitu Ustaz? Karena jiwa kita itu, roh kita itu asalnya dari langit. Beda sama jasad kita, fisik kita. Jasad atau fisik kita itu asalnya dari bumi. Sehingga ketika dia sakit, maka obat-obatnya ada di bumi. Tapi kalau roh kita, jiwa kita itu ditiupkan oleh Allah, asalnya dari langit. Sehingga kalau dia ngerasa sakit, terganggu, maka obatnya ada di langit. Apa obat yang ada di langit? Zikrullah, mengingat Allah. Banyak orang yang salah faham.

dia sebetulnya nggak lelah fisik. Kalaupun lelah fisik, nggak terlalu lah. Yang lebih lelah itu sebetulnya jiwa dia. Yang lebih lelah itu sebetulnya hati dia. Yang lebih lelah itu sebetulnya pikiran dia. Yang lebih lelah itu sebetulnya perasaan dia. Maka dalam kelelahan seperti itu, dia mencoba untuk merecovery-nya dengan cara jalan-jalan, dengan cara nonton, dengan cara entertain, dengan cara goler-goler, dengan cara tidur lelap dari pagi sampai sore, malam sampai pagi lagi. Dia pikir dengan begitu dia bisa melupakan rasa sakit hatinya. Ternyata setelah dia melakukan itu, lelahnya gak hilang. Beban di hatinya itu gak menjadi ringan. Luka di perasaannya itu gak menjadi sembuh. Kenapa? Karena dia bukan sedang lelah fisik. Dia bukan sedang capek secara fisik. Dia bukan sedang sakit secara fisik. Dan itulah yang terjadi kepada Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi pulang ke rumah, Nabi capek. Tapi yang lebih capek lagi perasaan dan hati beliau. Nabi istirahat bersama dengan Khadijah. Khadijah menyiapkan air hangat. Nabi makan bersama dengan Khadijah. Nabi curhat sedikit kepada Khadijah. Setelah itu Nabi tidur. Karena Nabi berharap dengan tidur, beliau bisa merecovery lelahnya beliau. Ternyata Allah tahu, Nabi bukan hanya butuh tidur. Ya, seseorang butuh tidur untuk recovery lelah fisiknya. Tetapi bukan hanya fisiknya yang lelah. Nabi juga merasakan lelah yang luar biasa hatinya.

Allah di surat Al-Kahfi. Hampir saja engkau mencelakai dirimu sendiri. Hampir saja engkau mencelakai dirimu sendiri karena merasa berat terhadap pengingkaran mereka, merasa berat terhadap kedurhakaan mereka, merasa berat terhadap kekufuran mereka. Hampir saja engkau mencelakai dirimu sendiri. Hampir saja engkau membebani perasaanmu sendiri. Itu yang dirasakan Nabi. Nabi sangat terbeban. Bukan terbeban secara subjektif perasaan pribadi beliau. Bukan. Beliau itu terlalu menginginkan hidayah kepada umatnya. Beliau itu akan sangat sedih kalau ada yang menolak dakwah beliau. Bukan karena pribadinya, tetapi karena kasihan kepada mereka. Allah tahu Nabi sedang merasakan itu. Sehingga ketika Nabi tertidur, terlelap, Muzzammil itu sebuah kiasan bahwa Nabi itu tidur lelap. Dalam bahasa Arab, orang kalau tidur lelap itu diistilahkan dengan berselimut. Walaupun bisa juga bermakna memang Nabi memakai selimut, tetapi Al-Quran lebih dalam dari itu. Al-Quran sedang tidak bicara hanya soal selimut yang dipakai Nabi, tetapi Al-Quran itu adalah bahasa sastra, bahasa yang tinggi. Maknanya itu tidak sedangkal pemaknaan kita, pasti pemaknaannya lebih dalam lagi. Sehingga kalimatnya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut di sini, artinya wahai orang yang sedang lelap dalam tidurnya. Wahai orang yang sedang nyaman dengan tidurnya. Kan berselimut itu nyaman, lelap ya. Wahai orang yang sedang beristirahat dari lelah fisiknya dengan cara tidur. Allah tahu Nabi butuh istirahat, tidur agar bisa merecovery capek secara fisik. Tetapi Nabi juga butuh sesuatu yang bisa merecovery capek batin, perasaan, jiwa, dan pikiran beliau. Sehingga Allah berfirman, Qumil lail, bangunlah di malam hari. Ternyata fadilah, keutamaan pertama dari tahajud itu adalah tahajud obat dari lelahnya jiwa. Tahajud adalah recovery batin. Tahajud adalah obat hati. Tahajud adalah penenang pikiran apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tabattul atau tabtilah. Itulah keutamaan tahajud. Setelah Nabi beristirahat dengan cara tidur untuk merecovery lelah fisiknya, Allah suruh Nabi juga untuk melakukan sesuatu yang bisa merecovery lelah batinnya. Apa itu? Qumil lail, berdirilah di malam hari. Bangun malam, tahajud. Sehingga buat kita semua yang pernah merasakan lelah batin, atau mungkin sekarang sedang merasakan itu, sedang ngerasa lelah batinnya, sedang ngerasa capek jiwanya, sedang ngerasa sakit hatinya, sedang ngerasa terluka perasaannya, sedang ngerasa galau pikirannya, Qumil lail, bangunlah di malam hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengobati luka di hati kita. Seperti obat yang bisa menyembuhkan luka di fisik kita. Bangunlah di malam hari, maka Allah akan menyembuhkan sakit hati kita. Seperti obat yang bisa menyembuhkan sakit fisik kita. Bangunlah di malam hari, maka Allah akan menyembuhkan goresan di perasaan kita. Sebagaimana obat bisa menyembuhkan goresan luka di kulit kita. Bangunlah di malam hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menenangkan pikiran kita. Sebagaimana ada jenis obat yang bisa menenangkan kita dari rasa sakit. Bangunlah di malam hari, maka Allah akan melapangkan dada kita. Sebagaimana obat bisa menjadikan kenyamanan bagi kita yang sedang merasakan kesakitan. Bangunlah di malam hari, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan penyakit-penyakit amradul qulub, atau perasaan tidak nyaman di jiwa kita. Itu fadilah, keutamaan pertama dari tahajud atau tarawih apabila kita melakukannya dengan benar. Jadi sekarang kita jadi tahu recovery yang kita butuhkan itu ada dua. Ada recovery
fisik, ada recovery zahir, ada recovery jasad kita, tubuh kita, ada recovery jiwa kita, batin kita, perasaan kita, hati kita. Recovery fisik dengan istirahat, dengan tidur, dengan makan, dengan ngopi, dengan ngeteh, dengan makan buah, dengan minum jus, dengan entertain, dengan nonton, dengan jalan-jalan, dengan bersenda gurau dengan keluarga. Itu adalah recovery fisik. Sedangkan recovery batin, jiwa, perasaan, dan pikiran kita, hati kita, dengan zikrullah. Dan zikrullah yang paling baik itu, di antara sekian banyak zikrullah, adalah qiyamul lail, salat malam. Kenapa? Jawabannya ada di ayat ke-6, inna nasyi'atal lail asyaddu wat'an wa aqwa muqila. Karena malam hari itu lebih menenangkan buat kita dan lebih mudah untuk khusyuk. Itu fadilah pertama dari tahajud atau qiyamul lail atau salatut tarawih.

0: Dari kawasan Raja Guseling Painan 91.2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, Job Publikasi, Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau di masa Jobrado. Basobok balik jo Roma Mangganas malam kini sahabat Langkisau. Dalam program Dendang Jo Bagamai edisi ampe September 2026. Nah, sahabat nang kenio berendang-dendang ini nang kabagamek gamai malam kini kau langsung telefon kamari ka 08237 ampe 1591. Nah, sudah mohon sahabat ingat ya 08237 ampe 1591. Ah, boleh request lagu dendang-dendang sahabat, dendang minang ya. Dendang minang jo gamai malam kini ko spesial untuk sahabat yang kisah sampai jam 10:30 serupa biasa sahabat ya. Tadilah hadir si Marta tadi. Si Marta je pantai carocoknya. Ko dulu ko nak karanyik ko asben lah, asben. Untuk sahabat yang kisah sampai 10:30 ya. Ada nan ka request lagu dendang jo bagamai malam kini ko. Rumah tunggu sampai jam 09:30 bisu. Kini 10 kini ya. Baterainya lama. Babuni ya mah lu. Babuni ya mah. Babuni warga ya. Halo, Langkis FM, selamat malam. Nah, selamat malam Bang Mus. Apa khabar Bang Mus? Lesek saja.
1: Alhamdulillah, Bang Rumah apa lesek lo?
0: Alhamdulillah, parik kenyang rezeki murah.
1: Itu bintang
0: murah. Itu nya.
1: Tumben Bang Rumah ni, cara dendang juga ambil ini mah.
0: Akan itulah. Udah tumben go, Bang Rumah.
1: Dapil Bang Rumah ini. Apa tumben lega ya lo?
0: Iyo, awak mah habis ada ini Bang Mus. banyak pak Bang Mus ke apa request lagu akini kah?
1: Dari apa? Dari Iqbal Maesan, Kepitkan di Lubang Batu.
0: Woi, kau lagu kebangsaan Bang Mus Jaya no ayo. Kapiti ya, yang di
1: Bang Roma tu harus saya dimainkan yo lagu Bang Roma.
0: Iyo, aku main bawa ayo, main pelanggan ayo.
1: Ini bisa apa Kepitkan yang tu kan Bang Roma.
0: Tua.
1: Baru lagu ni Bang Roma kita nen dua baru mulai gitu Bang Roma.
0: Baru mulai Bang Mus.
1: Oh, di perdana mana bermasa tu? Ya tadi di cara musisi di nomor satu yo mah.
0: Nomor satu jo, nomor satu tadi Bang Mus ya.
1: Yo Pipi Fikri mau cara ni kan di jam siang tadi.
0: Kau
1: baru kenal apa Bang Roma dari Kapu Terusan sama Bali Pertalit tadi.
0: Oi, jauh leh.
1: Di situ antriannya panjang mana payah ya.
0: Di Kapu lain nak antri lah.
1: Mana antri Bang Roma? Di situ kalau situ tu semua capek.
0: Iya, awak kan beli misi Apollo tadi, misi BBM tadi apa antri Kapu Tale.
1: Nah, yo antri. Kala limpo akan tercamat Bang Roma.
0: Itulah. Habis ku malam tu habis minyak nak.
1: Ayuh bisa jadi.
0: Onde. Onde malam awak.
1: Ya paling aku mau rumah kalau lega nyantai kau jam-jam 9:30 lah. Pertukaran
0: abinya. Ransip. Jam 9:30 abinya.
1: Nak minyak aku tadi. Ya nak minyak tadi masih mampik mau rumah.
0: Oh jam mampik masuk minyak tadi.
1: Jam mampik sore
0: mulai. Sekali mah kalau lah terlambat masuk tu saya capek abi.
1: Jam 1 lah, jam 1 malam lah mungkin tapi habis tu.
0: Jam 1 abinya.
1: Itulah rami bukan perlu ada biasa
0: banyak. Ay, masyaallah, masyaallah yang. Ayolah.
1: Kalau beli minyak Bang Roma kok jam 9:30 itu bisa atau jam 10 lah.
0: Nah, siap-siap
1: siaran
0: lah itu. Siap siaran nak pas mana? Pas.
1: Kalau jam 10 itu Ion Trio cuma kan anak pompa ci ya kalau di tapi kalau ya Bang Roma ingin pergi cari angin segar apa ya kakak.
0: Jauh ele. Nak sampai ni minyak awak kakak putih tu masalah.
1: Yo kan cerita di situasi dan kondisi baru maba situasi di jadi
0: iya,
1: di
0: iya,
1: kampung iya. Atau risiko kan misalnya sesuai kan.
0: Iya ya.
1: Wah tadi kan di kampung ada lo acara coba di Sungai Putih tadi keluar di Partibul mau kan?
0: Partibul.
1: Eh cari di Facebook keluar.
0: Bule Parti. Bule Parti. Meko lah tibulo siapa PP?
1: Tapi yang tadi di ramanya nak tahu dong rumah aku di akhirnya tanggal lampe September. Ayo cari di Facebook deh kan.
0: Eko bule Parti, bule Parti. Kok tibulo siapa PP lah?
1: Jadi berani. Tapi kalau malah laki-laki jam 2 balik ke bawah tu lah siap.
0: Ah tu. Icalik lu nyenye ada lu nyenye dua lele.
1: Eh waktu cara dia apa dulu ni apa aman marma.
0: Boleh aman.
1: Ni lain dah. Cuadang ke dulu dah lain.
0: Nak jangan aman gini. Nak jo dulu lah ya.
1: Ya perkelahian tu kena dah apa. Zaman gini nak celai mau tu rumah. Cepat sergap tangkap agam itu yang kerusuhan
0: pun disergap. Ayo, siapa? Oh, pesal.
1: Informasi gini inilah lengkap berapa bisa disampaikan semua kan?
0: Aiyah.
1: Kalau zaman dulu belum ada HP, gua kan tak tahu yo kan?
0: Iyo. Tela.
1: Berapa lagu dia bang besar dua bang rumah?
0: Aco lah, mana?
1: Dari siapa lah? Dari bang rumah mengganas lah. Terlangsung anaknya ni gua.
0: Aduh ni.
1: Hari nanya lagu terlangsung
0: itu. Aco lah nanya lagu terlangsung gua. Terlangsung adik lagi.
1: Iyo lah, bukannya ya bang ru. Nyanyi waktu jadi di naik tadi ya, puluh mei lagu tadi itu.
0: Aha, itunya.
1: Harus ditingkatkan terus. Aduh, di tangan tadi pendengar pesisir selatan gue. Lagu Bang Rumah Mengasawak, punya talongsongan itu.
0: Talongsong adik orang ini.
1: Salamnya buat Bang Rumah yang ada di studio Rangkisau FM. Semoga sehat selalu. Sehat, selanjutnya buat Ayah Ferdi yang ada di Tarusan.
0: Iyo.
1: Pak Oga di Sago. Adit di Padang. Terus buat Pak Jamber jo Putri Lubek di Bayang. Buat Pak Putra Bayang. Tadi Pak Putra Bayang gabung dengan di saya siang tadi bang rumah.
0: Iya.
1: Bu Rami tadi siang tadi apa di acara musisi kan?
0: Rami. Apa tadi?
1: Banyak masuk di masuk. Yo, satu celah ya po. Ayah Dila di Sungai Nipu, po pendengar yang kisah lama kecil Vivi ni kan?
0: Iya.
1: Ayah Dila lah gabung li, yang di Sungai Nipa.
0: Sungai Nipa ya? Oh iya iya.
1: Nah, yang gabung lo di Bang Roma di acara Game Edendang lo dah.
0: Itulah, ditunggu lo.
1: Terusnya buat Putri Malu di Laban. Terus Mama Puja yang ada di Jalan Darwis. Juga Bunda Sudah. Mama Naila yang almarhum bergabung ke Ayah Ferdi le Bang Rumah.
0: Lama Mama Naila ini.
1: SBY gini lah, ayo bergabung tu ya.
0: SBY tambah lama.
1: Atu yang di Seranti ku saja le Bang
0: Rumah. Arif Ampian Para.
1: Arif betul. Agak jarang bergabung ini mang. Masuk ayah hilang yang baru di Bulba pendatang lama lihat gambaran cap di Ramiro
0: tadi
1: ulangin so gitu
0: iyalah.
1: Seterusnya buat kru Langki Show FM aja semuanya Bang Roma disalami.
0: Jadi Bang Mos, jadi.
1: Burung Nuri, Burung Cendrawasih.
0: Yuk.
1: Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhnya Bang Mos Jaya ya. Burung Nuri, Burung Cendrawasih, sekian terima kasih. Ramo-ramo di atas pagar, sama-sama Bang Mus Jaya. Halo, Langkis FM, salam malam.
1: Assalamualaikum Rumah.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar Pak Faisal? Alhamdulillah. Pak Faisal, apa khabar kalian sihat saja?
1: Alhamdulillah Rumah, parikannya rezeki murah.
0: Alhamdulillah ya. Adi mak?
1: Acara kini rumah.
0: Apa pasal?
1: Acara kini kok.
0: Acara awak aja. Apa? Badendang. Dendang coba kamai ini. Atua.
1: Pucuk mah. Pucuk pisang rumah.
0: Pucuk pisang deh nyoba nama.
1: Dua ya rumah, dia boleh dua rumah.
0: Jadi, apa yang tak ada sebelum mah
1: pisang pun.
0: Pucuk pisang ya.
1: Oh. Assalamualaikum ya rumah.
0: Yuk.
1: Untuk rumah. Untuk bang saya tadi.
0: Yo.
1: Jalan lupa nyala nyala kena. Cinadi nanya,
0: Ma? Asyik, adun leh, Pak.
1: Oh, Cinadi sekalian. Apa uga? Itu ya rumah nak terkenal, selapinya pun pilih rumah.
0: Alah, kucuk lagi, Pak, pasal?
1: Kucuk pisang.
0: Kucuk lagi?
1: Apa, Wartok Pasaman?
0: Wartok Pasaman, ya. Ayolah. Terima kasih, Pak, pasal.
1: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itulah sahabat yang kisah. Aduh, Pak Faisal. Ah, nak bergabung malam kini ke. Ah, panjang waktu le sahabat yang kisah sampai jam 10 baik kau. Ah, namun semantang pun begitu ya. Ah, dikodik lah yang kan pandangan jauh. Ditukik anu pandangan nak ke. Hai, waktu isa bantu kita masuk dah sahabat yang kisau santai lagi eh. Kita putan lah kapitiang dulu buat batu kat cik. Beko sambung lagu religi sudah tu. Sudah isa kita berabung balik ya. Jadi sahabat yang kisau jangan kamar-kamar. Di siku aja kita. Di 91.2 Langkisau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Allah, mak Allah, kau pagi-pagi. Alah, masih tak mungkin. Mak Allah! Oh, mak Allah! Sibuk mana, mak Allah, mak? Subuh hari baru, mak Allah. Ayuh, alah, leh.
4: Ah, kebetulan lewat, mak Itama. Tolong sementara, mak Allah, sikut Itama. Kumpulan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak Allah, kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu, tolongan, ha?
3: Mak aku tak kagih mana, mak Allah, kini tu. Subuh hari baru mak wo. Buang sarok ko sore encak.
4: Baan kata gageh-gageh mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ado lo jadwalnyo. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Jadwal bagai ya.
4: Iyo, ado lo jadwalnyo dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnyo dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai mak Itam. Lai tahu mak Itam.
3: Oh, betul. You up to date mana informasi lai mak buah kau ya?
4: Makonyo mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: super iku ayo lagu judulnya pembungkui lape.
1: Pembungkui lape apa? Gua.
0: Itulah judulnya pucuk pisang. Pucuk pisang ku kan daun pucuk pisang tu pembungkui lape gitu.
2: Oh yo. Aku terkenal.
0: Iya. Atau kenal lo dibuat jelek. Ayo banyak aja so pucuk pisang kau.
2: Banyak banget.
0: Ah contoh hari tempat tu.
2: Ada aja po.
0: Ketika bawa sunek jolong eh.
1: Yo.
0: Sunek rasu.
1: Ah lo tahu bawa.
0: Jolok jolong kan luar basunek kena cuma tari dong ndak jo jodotor kayak dong
2: ndak ndak
0: laser kayak dong
2: ndak
0: itu jo dukun jo nyo dio soe kepala kuncing kiri itu jo anu jo sambilu
1: yo
0: asudah dio soe jo sambilu ala kudua mai ko diam dia aja yang lawah dipanduin ke sinan asudah jo asudah tuh dipanduin lo pucuk pisang asa jua asa. Ayo aku benar aja semua pucuk pisang.
2: Oh,
0: jadi lagu berikut ko si tampan basunek je pucuk pisang.
1: Oh ya, juara itu. Ah, dengar aja ya. Orang Padang di pasar mudik.
0: Yo, si kan tempat emang.
1: Pucuk pisang lagu eh di bodek
0: di Malik. Di Malik. Iya, tapi hanya tempat api. Ano

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya jamban di masing-masing rumah.
1: Pak Amir, kenapa?
2: Selamat ya, Pak. Bapak menang arisan jamban. Nah, ini uangnya, Pak.
1: Wah, akhirnya giliran saya juga yang bangun jamban di rumah. Pasti istri dan anak-anak saya akan senang sekali nih.
2: Makanya, Pak, cepat siapkan bahan-bahannya. Nanti bapak-bapak yang lain akan bantu bangun jambannya. Sama-sama kita bergotong royong lah.
1: Terima kasih loh, Pak Yoga. Saya bersyukur sekali di desa kita ada arisan jamban seperti ini. Biayanya jadi tidak terlalu berat.
2: Betul. Dan tidak perlu repot-repot lagi buang air besar ke sungai atau ke kebun.
1: Ah, jangan begitu, saya jadi malu. Tapi besok-besok kan tidak lagi. Sekarang kita sudah sadar bahwa tiap rumah itu harus punya jamban, biar kuman penyakit tidak menyebar kemana-mana kan?
2: Betul sekali, Pak Amir. Sejak hampir semua rumah di desa kita memiliki jamban, sudah jarang sekali yang terkena muntaber atau penyakit kulit.
1: Nah, itulah hasilnya. Karena desa kita ini memiliki Pak Yoga yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membuat jamban.
2: Ah, bisa saja Pak Amir ini.
1: Oh iya Pak, jamban sehat itu seperti apa ya?
2: Nah, ini yang penting. Membuat jamban jangan asal saja, tapi harus memenuhi syarat-syarat jamban sehat. Syaratnya, jamban tidak boleh mencemari sumber air minum. Karena itu, jarak jamban dengan sumber air minum paling sedikit 10 meter.
1: Oh, begitu. Terus Pak?
2: Terus? Jangan sampai mencemari tanah sekitarnya, dan kotoran tidak dapat dinyama serangga atau tikus.
1: Ya. Makanya kita membuat jamban yang pakai leher angsa. Kalau tanpa leher angsa, harus ada penutup lubangnya. Begitu kan, Pak?
2: Betul itu. Dan jamban harus diberi dinding dan atap. Lantainya kedap air. Jangan terlalu sempit, tidak gelap, dan tidak pengap.
1: Oh, penting itu, Pak. Supaya aman digunakannya.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan setiap rumah memiliki jamban sendiri. Buatlah jamban yang sehat agar tidak menjadi sumber pencemaran, nyaman dan aman digunakan. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Aduh, Yom. Berdua sakit nih, Yom.
4: Ya udah, Bi, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
3: Kartu BPJS gua kan hilang.
4: Ya elah, Bi, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
3: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi enggak bisa dipakai.
4: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
5: Loh, kok bingung?
4: Pak Dirut,
5: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
3: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
5: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
6: Cakep!
5: Pulangnya naik Kopaja.
6: Cakep!
5: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
6: Cakep!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 Lengkis FM, sahabat masih di Dendang Jauh Bagamai. Bersama Roma Manganas malam kini sahabat Lengkis Sal. Nah, sahabat new request lagu Dendang Jauh Bagamai malam kini langsung telefon kamari. 08-237-1-4591. Halo Lengkis FM, selamat malam. Hai, selamat malam Adit Ganteng. Apa khabar? Lihat sihat saja.
1: Wah, kalau Adit tampan lihat sihat
0: saja. Rumah Ganteng. Oh iya, Adit tampannya. Alhamdulillah Adit, pari kanyang rezeki murah. Nah, itu. Ada yang cari Adit sih kuang?
1: Jatuh.
0: Ayah Sapira.
2: Oh. Ah, tuh. Halo Ganteng.
0: Wah, Pak.
1: Ayah Sapira gini lah, kat situ TikTok lah macam ni. TikTok Ayah Sapira tu nampak ni. Aku macam ni nampak Ayah Sapira di TikTok tadi sore lah. Tu nampak je lah.
0: Nak dulu tu?
2: Nak dulu left di TikTok. Oh, lagu sembo orang lah. Lah sembo orang mah.
1: Tak tu left di TikTok lah tu.
0: Ayah sembo orang je?
2: TikTok ni nyambi orang mah.
1: Mengapa Ayah Sapira sinan tu? Dan nyombo je lah.
2: Si, kos orang. Tadi siang karaoke Adit ada.
1: Oh, walai.
2: Adik diam-diam di Padang di Baso lama gabung karaoke tadi.
0: Iya.
2: Untuk tunggu Adit ada suara.
0: Ah, tua.
1: Pak. Tapi artis kau ramai. Karaoke tapi.
2: Artis siapa walai? Artis Adit walai.
1: Hari Minggu lah kita karaoke nak.
2: Ah. Minggu Ayah Sapira lah dulu lo. Sibuk kerja mah.
0: Hari Minggu Ayah Sapira ke ladang.
1: Hari Minggu Ayah Sapira ke ladang.
0: Iyo ke ladang.
2: Iyo ke ladang mana be?
1: Cara promo. Jadi penyiar saya Ayah Sapira di Pak Adi Langkit Sau tu lagi.
2: Iyo jadi langsung artis ke lagi. Artis artis yang ganteng permanen.
0: Pia apa Adit? Adit
1: berpengalaman lama di penyiar radio sampai Ayah Sapira aku cocok di penyiar radio. Aduh, kerja-kerja sampingan ni tanya lah Pak Fazal.
0: Ayah Sapira aku. Tapi apa Adit? Ayah Sapira aku nak mandang lo lomba karaoke datang doh.
1: Yo, kita gantung karaoke ku. Nak suara ose doh. Ha. Cengko.
0: Wah. Wah. Ah. Abang aja jo Adit harusnya. Ah.
1: Kalau dia dah yakin aku tu mana masuk dah jo cengkok.
0: Wah,
1: tu terus cengkok.
0: Wah, tu ah.
1: Vibrator terus rasa. Ah. Muncul terus mengaku.
0: Wah.
1: Bulu harus dibuka.
0: Ah, tu ah.
1: Dan menyerap dalam lagu itu.
0: Wah, ayolah pan. Ala santian Adit jadi apa tu jadi pelatih tu.
2: Ah, bisa pelatih, bisa pelatih lomba masuk mah.
0: Alah, bisa.
2: Atau misu ada kapan ada misu penataran misu lalu sekali kawin nama kroki
1: tenang lah
0: misu NGP kok kau ikut lomba latihan sama Adit lu.
2: Nah, tapi Adit jauh lu merantau lu di Padang baca lu latihan
1: yo balik ya NGP cari ilmu di Padang mah
2: di telepon WA di Sagalowa beko senang sedang beraja kena lampu merah ko.
1: Tapi itu doa ya Sapira itu aku harus tak bergantung ke orang tua harus mandiri gitu ya Sapira.
0: Wah tu nyawa. Oh yo lah awak lah kadang pi.
1: Awak
0: lah kadang dek tu.
1: Kamu pernah awak.
0: Ayah pe lah lagu dari ini kah?
1: Lagu. Minta saya lagu apa aja?
0: Lagu apa tu?
1: Avina Brenner.
0: Avina Brenner.
1: Yo, balam-balam.
0: Balam-balam. Balam-balam, balam-balam, balam.
1: Ini dua baru mah.
0: Hah?
1: Ini dua.
0: Berang kan GP gua.
1: Aku berangnya
0: yang
1: punya bagai.
0: Hah?
1: Dua. Dua
0: lagu
1: minta. Tiga tau.
0: Tadi dua.
1: Yang dari apa lah? Uriano Vita.
0: ku ratu-ratu dendang.
1: Uria Novita apa yang ada lagu yang baru-baru?
0: Uria Novita, Angin Malam.
1: Angin Malam, saya lagi ku terlambik bagaimana tadi macam
0: itulah orang Isa tadi. Kamu ada tadi apa sebelum Isa tadi?
1: Tadi awak sakit paru.
0: Oh, sakit paru. Tu balak lah cakap kepala. Yo.
1: Allah.
0: Tadi
1: kita selalu tangan ni.
0: Haha, tu lah. Tanya. Assalamualaikum lah.
1: Tadi lah ikat kapal gabung sama rumah. Jadi, tapi artis kau lambik lah ikat telefon ke pipi dan jangkit.
0: Iya, tak lambik tu. Orang kan memutar apa lah berita Indonesia live. Ini tu orang kau capek di borit. Sebenarnya berita Indonesia live dulu. Akhirnya orang kau lah tibu. Saya apa tadi 95 orang tibu tadi.
1: Weh mantap mah.
0: Ya.
1: Rami studio ya.
0: Rami panu 95 orang aja.
1: Yo panu.
0: Ah.
1: Salam untuk PCT je yang ada di rumah.
0: Ah tuan untuk salam. Ah
1: Abang Rumah. Ah Vivi Fitri.
0: Ah.
1: Adel Febri.
0: Ah.
1: Tio Rafana.
0: Yo.
1: Salam untuk Pak Zal. Yo. Selamat malam Pak Zal yang ada di mainan. Studio. Salam untuk nyo Eci Daniel.
0: Tu ayah Safira nak salam no.
1: Salam untuk ayah Safira Cik Abel. Mengambul ayah Safira.
0: Iyalah jauh ayah Safira kasih kod ibu nak dapat salam tak.
1: Salam untuk nyo bungkus dah semua sama lagi sao.
0: Jadi.
1: Jangan lupa jo ayah Ferdi tu
0: ah. Tu ah.
1: Untuknya Adi je yo. Untuknya Adi je.
0: Ya, pernah muncul Nadi. Sombong adik lah je.
1: Adik kau nak sombong mana?
0: Nak tersabit muncul Nadi lah je.
1: Rumah kau
0: apa lupa?
1: Sampai kau harus tak lupa tu. Banyak disalami jadi tu. Agak mal. Lu agak lupa nama-nama tu. Ingatan kau lah berkurang.
0: Ha ha ha. Iya.

0: Burung pun. Dola. Salam-salam. Assalamualaikum. Siapa bersalam?
1: Salam untuk adik pelang kanteng tadi.
0: Yo.
1: Pak Izal.
0: Yo.
1: Ada Unco ini.
0: Yo.
1: Ada Polga. Ada Laju Minang. Ayah Perdi. Ada MC. Ada di mana sih? Ada Sultan. Sultan. Sultan apa aku?
0: Sultan.
1: Salam lagi.
0: Terima kasih.
1: Pokoknya di salwa sahabat Angkisab semuanya.
0: Jadi terima kasih YP ya. Di belakang YP kau ada Uncu Nadi kau nak pun terima Uncu. Ulang lagi Uncu. Dapat salam Uncu dari adik dia. Mana Uncu Nadi kita? Oh kau bunyi kau. Tu lah. Salah apa bunyi, maka dia punya bunyian. Yolah, sahabat Angkisab di masa jauh berada. Dan ni bergabung malam kini. Aku diputar lagu yang gepe ya. Burung Bondo ya. Ada Uncu Nadi. Halo, Angkisab FM. Selamat malam.
2: Malam rumah.
0: Bakal bancu leh siap saja. Alhamdulillah, perut kanyang kau nzo, rasa ski murah.
2: Tak. Dia lupa ikut ki gua pakai pancuk. Sesungguhnya bagi pancuknya gua.
0: Iya.
2: Iya.
0: Itu.
2: Aku dapat ini apa betul ya jembara.
0: Oh, kini mah apa? Mengganti jadual jo eci jo cuma uwo santa.
2: Oh,
0: cuma uwo. Ya, biasa mah uwo mah. Ini biasa cuma kau mah uwo mah.
2: Iya.
0: Jo. Iyo.
2: Ada yang sepira
0: itu. Iyo. Iyo, ada yang sepira.
2: Aduh,
0: lagi
2: gitu.
0: Banjo?
2: Aduh, ayah satu lagi aduh yang
0: sebelum. Ya aduh, yang kini tu. Entah, ini mau muncung-muncung.
2: Salam apa tu? Salam manis tu ayah satu lagi.
0: Salam manis tu ayah satu lagi.
2: Ya, terima
1: kasih.
2: Ya itulah. Kalau saya dah ajak dah. Kau tinggal di Muaro.
0: Di Muaro cu ya.
2: Ya, di Muaro kau. Di ujung mana?
0: Dekat je lah Aspira tu semua. Aspira tu di samping Muaro tu tinggal.
2: Kau tepi aja lah. Di Muaro saya kacau cukup.
0: Alagu dan cu. Alagu gini kan.
2: Lagu anak balai
0: lah. Anak balai ni deh. Ratuk si anak balai ya.
2: Si anak balai. Apa tu ibu situ aku pekan saya baru.
0: Bancu?
2: Okey, pekan saya baru.
0: Yo. Ya. Apa tu putih seroncu ah?
2: Hello.
0: Hello. Banyak.
2: Lagu lagi ibu si hari ini.
0: Putih-putih seroncu ah. Halo?
2: Halo.
0: Putih-putih seroncu ah. Apa baru?
2: Apa antena baru lah.
0: Sinyal
2: antena ni yang baru kita nak baru.
0: Oh, betul.
2: Itu antena yang ni masih terima
0: kan kau. Lain Brasil.
2: Lain.
0: Kalau mau kan jangan dia nak luka pacar kan.
2: Ya Allah, salam kepada ayah saya jadi
0: dulu. Jadi.
2: Kepada rumah yang sudah sini, sudah selamat sampai.
0: Ya
2: Allah. Umur panjang sakit mula.
0: Tu lah.
2: Ya. Penyakit juga bukan Allah.
0: Amin. Amin.
2: Dan juga kepada Pak Jamil yang pun suruh dia dibayang.
0: Ayuh, banyak tu.
2: Sama-sama dah. Aku ada tadi punya punya aku.
0: Ya, sombong dah. Ayuh, cukup
2: lagi
0: kerana habis orang-orang yang bawa. Wah, leh tu, leh tu kena dia.
2: Leh tu kena.

0: kawai su zo a bisani kwadan su su sayo
1: amin
0: san wani mu ce ko ba ko ba ru ne
1: a tuwa
0: ayo ta ba ko ba ko su ce na
1: yo amin
0: yo ka jo ko pa do siapo usjaya
1: a musjaya di kincie ya
0: ya saya di yang mau pasang
1: ah
0: tunggu toga di sana
1: ah selesai.
0: Terima
1: kasih, Jo.
0: Ya. Lagu yang lagi ya, mah.
1: Ah, jadi Jo.
0: Banyak tak tu.
1: Terima kasih banyak Jo.
0: Atua.
1: Hello,
0: mah.
1: Lah Jo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tanya sahabat lagi sah. Uncuna di Muaro Painan. Nah, lagunya Rato Anak Balai. Yuma Rato. Itulah. Jadi sampai lagi so di masa jawara dong. Cuba kita putar lagu-lagu kali ya. Beko kita balik dik. Di siku aja sahabat yang kamar-kamar di 91.2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hah, mama mau gua pagi-pagi. Ada masih tongkin. Mau? Oh, mau? Sibuk mana mau mah? Subuh hari baru mau. Ayo, alale.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kuah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kuah setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolong anak.
0: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kuah sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Stop.

0: 91,2 Langkis FM sahabai masih badendang jo bagamai. Sahabat lagi saw ya. Tu tadi lagunya Ratu Anak Balai tadi tu nah. Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baromah siako. Mana tadi ni WhatsApp bro. Up. Terlagu mencelik WhatsApp masuk musyaya. Halo Langkisau FM, selamat malam.
1: Bang Radio Langkisau FM, selamat malam Bang Rumah
0: Negara. Oi, selamat malam Bang Musjaya, apa kabar, sihat saja?
1: Alhamdulillah sihat kembali yang kedua kalinya Bang Rumah.
0: Yang kedua kalinya. Iya.
1: Waktu kita udah di ujung acara ini nampaknya.
0: Iya, kasih paham. Apa?
1: Karena lagunya banyak diputar hari ini Bang Roma.
0: Apa lagunya?
1: Seperti pantun yang berbunyi ini Bang Roma.
0: Apa itu pantunnya?
1: Burung kutilang hingga kudahan.
0: Hai.
1: Bunyi dendang mengena kalbu. Bang Roma dan suara merdu. Minta lagu baca rekasih dari Rosnida.
0: Pendengar
1: itu Langkisau FM.
0: Hei, bacarai kasih, bacarai sayang.
1: Kalau lagu dah dimainkan, ni bisa dah, Bang Rumah. Kalau lagu terakhir pun dibayar dengan lagu dah,
0: lai boleh.
1: Dari apa? Dari Alkawi dan Leni, Anak Tiwang,
0: si buruk Tiwang ada.
1: Tahu-tahu aja, Bang Rumah lagu.
0: Oh, tahu lah.
1: Salam untuk Ayah Safira yang ada di Radio Lagi Sok FM malam ini.
0: Lah pulang.
1: Oh, lah pulang. Pemulang mana Ayah Safira?
0: Itulah pemulang ya.
1: Aku tinggal di rumah ni.
0: Tinggal rumah ni. Ni kapo cik.
1: Ana baru rumah santai lepas rumah kau pulang juga.
0: Iyalah. Apa elok sikok dah.
1: Yo. Ayah Safira ni mati tinggal di terusan rumah.
0: Indak dia apa di painan.
1: Oh lah, hari depanan tu terkajak-kajak nak pulang.
0: Oh, itulah.
1: Hari leh rancak, leh nak kau hujan.
0: Hari rancak, leh nak kau hujan.
1: Bintang lah boleh bersinar kan.
0: Bintang bersinar terang.
1: Itu. Seperti lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Bang Roma. Malam balik, Bang Roma. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sehat, pergi nantinya. Yang buat Uncun Adi di Muara Painan.
0: Iya, Uncun Adi ya.
1: Ada Perti di Tarusan. Semoga di Sago. Pak Bandar jo Putri Lubek di Bayang. Dan juga Pak Putra Bayang. Terus buat Pak Faisal lupa tadi Bang Roma.
0: Oh iya, Pak Faisal lupa tadi ya.
1: Terus buat Mama Pujang lah. Bunda Sia. Mama Naila. Buat Arif di Suranti ya, Bang Roma.
0: Arif di Suranti.
1: Pendatang lama itunya Ayah Dila di Sungai Nipah. Sekarang udah pindah ya, Bang Roma.
0: Ayah Dila ya.
1: Ayah Dila tadi udah gabung tadi di Radio Langkisau.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Iya. Seluruh kru-kru Langkisau FM lah.
0: Seluruh.
1: Semoga Lagi SOM maju selalu Bang Roma.
0: Ini maju selalu. Amin. Jadi.
1: Terima kasih Bang Roma.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mus Jaya. Itulah Bang Mus Jaya di Kincir Salido. Tadi ada buat macam WhatsApp tadi baru. Aku tangan tagang apanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisrus lagu gamai dari Kisrus request je mungkin nak maksudnya nak. Lagu gamat dari Rizki untuk kawan senam Untuk kawan Senam, kawan Senam dona semuanya. Salam dari Rizky. Kau Rizky dan topi tinggal tadi tak? Iya. Rizky dan topi tinggal tadi. Tinggal topi dari Japui di NGP di Ayah Sapira. Apa lagu Rizky? Request lagu Gamat Siti Padang. Oi. Pak dia lagu kau Siti Padang ya. Aku kita putar lagu Siti Padang. Siti Padang. Yo Padang Padang. Siti Padang. Jadilah sampai lagi so di masa jam berada masih kita tunggu ya. Dan kemar request lagu Malam Kini. Lagu Dendang Coba Gamai. Terima kasih Rizky. Beko itu putar lagu Rizky ya. Terima kasih Rizky. Salam untuk grup Senam grup Senam di klinik Donanya. Grup Senamnya. Sehat-sehat lah berarti itu Senam-senam tadi masih dalam pagi, besok pagi senam tu. Iya. Jadilah sahabat lagi kisah di masa saja berada. Kita putar lah kau. Lagu putar kau lo. Lagu putar kau lo. Putar lagu kau lo. Putar lagu kau lo. Bercerai kasih eh. Bercerai sayang. Siang je malam. Terbayang bayang. Yang ustam lah. Siti Padang. Okey. Siti Padang. Bercerai kasih eh. Ustam lagi. Selamat mendengarkan ya. Jangan kamar-kamar sabai di Siku saja di 91.2 Langkisau FM.

ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91.2 Lain Kisah FM sahabat. Minit ke 28 dari jam 9. Sangat 9 lah. Tinggal sampai di Ciko kebersamaan kita di Dendang Jumpa Gamai malam kini. Edisi ampe September 2026. Terima kasih sahabat dan lapang abang. Dan lapang kios lagu. Dan lapang salam-salam. Dan baca rito. Dan lapang berbahagia. Terima kasih sahabat Lain Kisah sedalahnya. Dalam mendengarkan 91.2 Langkis FM. Rumah Amang Kadang sepamit undur suara dulu sahabat ya. Beko kita tutup je liputan berita malam. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hah, mama mau gua pagi-pagi. Ada masih tongkin. Mau? Oh, mau? Sibuk mana mau ma? Subuh hari baru mau. Ayo, Allah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah Mak Uwo ko setiap nampak dia orang. Kemarilah dulu tolongan.
0: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok ko sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah ko betul. Ha, sekolah lambo

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91.2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali di liputan berita malam edisi hari ini, 4 September 2026, bersama saya, Rio Kibo.

Informasi kami sampaikan sahabat, di mana Sumatera Barat waspadai dampak asap kiriman provinsi tetangga. Sumatera Barat mewaspadai dampak dari asap kiriman yang masuk dari provinsi tetangga. Gubernur Sumatera Barat menyebutkan bahwasanya kabut asap ini harus diwaspadai untuk mengantisipasi dampak yang lebih serius terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Ia mengatakan sahabat, dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Padang yang dilaporkan mencapai sekitar 600 kasus. Kondisi kualitas udara itu perlu menjadi perhatian bersama dan masyarakat diimbau agar meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar ruangan di tengah kabut asap. Ia mengatakan sahabat bahwasanya masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau memang harus beraktivitas di luar, gunakan masker sebagai perlindungan. Himbauan itu terutama ditujukan kepada anak-anak, usia lanjut, dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap gangguan pernapasan. Mayangli juga mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan demi mencegah munculnya sumber asap baru di dalam provinsi yang dapat memperburuk kondisi kualitas udara. Sementara itu sahabat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Sumatera Barat Kuartini Deti Putri menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan periode 1 sampai 3 September 2026 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, tercatat sebanyak 19 titik hotspot di wilayah Sumatera Barat. Hotspot tersebut tersebar di Kabupaten Darmasraya sebanyak 5 titik, 50 Kota 1 titik, Pasaman 3 titik, Pesisir Selatan 5 titik, dan Sijunjung 5 titik. Selain hotspot yang terpantau di wilayah Sumatera Barat, juga terdapat titik panas dalam jumlah cukup signifikan di sejumlah provinsi tetangga yang berpotensi menjadi sumber asap dan turut mempengaruhi kualitas udara di Sumatera Barat. Berdasarkan data Sipongi yang dihimpun pada periode 1 sampai 3 September 2026 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, tercatat 301 titik panas di Provinsi Jambi, 229 titik di Riau, 13 titik di Bengkulu, 46 titik di Sumatera Utara, serta 2422 titik di Sumatera Selatan. Keberadaan hotspot di wilayah sekitar tersebut sahabat menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai karena asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat terbawa oleh kondisi angin dan atmosfer menuju wilayah lain termasuk Sumatera Barat. Namun pengaruhnya terhadap kualitas udara sangat bergantung pada dinamika cuaca, arah dan kecepatan angin serta kondisi atmosfer pada saat kejadian. Sementara itu sahabat, hasil pemantauan kualitas udara melalui stasiun Air Quality Monitoring System atau AQI MS Padang Pasir di kawasan kantor Gubernur Sumatera Barat menunjukkan kondisi udara dalam kategori sedang. Pemerintah Sumatera Barat berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan terpadu yang tengah berlangsung di provinsi tetangga bisa memberikan hasil terbaik sehingga api bisa dipadamkan. Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di liputan Berita Malam edisi hari ini. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini sahabat. Saya Rio Kibo dan segenap kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan 91,2 Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam ini. Dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.